0: digoyang yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Se.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, suara persen dangdut Indonesia. Neman Sabang Sayang sejangkau siar masih digoyang pagi, sir. Sudah 15 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangin nih pastinya. Neman Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau absen boleh banget di 0895-2054 atau di 536-3333. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar, waktunya Bang Jerry kasih tahu informasi seputar cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di langkah yang ke-29 di bulan Juli 2026 ya, sedikit lagi kita sudah mau masuk Agustus ya, kita mau lomba-lomba lagi. Dan juga yang manis abang sayang sejangkau siar, yang mau absen Bang Jerry tungguin ya. Dan hari ini adalah hari Rabu, di mana cuacanya untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya kompak dengan cerah berawan. Nih, Marisa Bangsa yang sejangkau siar, pagi-pagi matahari sudah mentereng sekali ya. Di tempat kalian gimana nih Marisa Bangsa yang jangkau siar? Sama nggak kayak di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selamat pagi untuk Neman Sabang Sayang sejangkau siar yang baru saja gabung, apa kabar? Selamat pagi. Dan juga yang dengerin streaming juga, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya. Dan juga mungkin yang sudah beraktivitas hari ini, sudah berangkat kerja Neman Sabang Sayang sejangkau siar, ataupun sudah jalan di pasar ya, belanja-belanja untuk masak siang hari ini, kira-kira masak apa ya. Kalau Bang Jerry mah juaranya tetap ya, kalau siang-siang tuh sayur asem, ikan asin. Itu paling juara nih Marisa Bangsa yang jangkau siar. Hey, ini Bang Jerry dapat kabar dari Jakarta Do terkini, di mana Super El Nino diprediksi mulai Agustus nih Marisa Bangsa yang jangkau siar ya. Mulai Agustus 2026, 70% wilayah Indonesia akan berdampak nih Marisa Bangsa yang jangkau siar. Jadi El Nino tuh sebangsa musim kemarau yang wah parah nih Marisa Bangsa yang jangkau siar ya. Nih, Neman Sabang Sayang sejangkau siar jadinya harus berhati-hati. Jadi untuk daerah Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, ini harap berhati-hati karena menurut info yang Bang Jerry dapat nih ya, ini bakalan agak panas nih El Nino-nya ya, ya. Jadi intens El Nino-nya Neman Sabang Sayang sejangkau siar ini benar-benar akan lumayan parah. Jadi Neman Sabang Sayang sejangkau siar harus siap-siap aja. Pulau Jawa berarti Jakarta juga masuk nih. Waduh, berarti siap-siap gali sumur lagi nih. Lebih dalam ya. Makanya dari sekarang yuk Neman Sabang Sayang sejangkau siar, kita harus irit-irit yang namanya air. Kalau emang tidak berguna banget yang manis abang saya jangkau siar, ya jangan digunakan. Sayang aja, sayang. Oke, kalau gitu kita goyang lagi aja nih manis abang sayang sejangkau siar. Ada Aya Mansur featuring Yudi WKB dengan judul lagunya Merkona, menemani nih manis abang sayang sejangkau siar di jam 7 lewat 18 menit waktu di bilik siar.

Konan yang manis abang tayang sejangkau siar menemani di goyang kepagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangin, dan juga ditemenin sama produser dan juga anak mageng nih manis abang saya jangkau siar ya. Yang mau absen masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 ya. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Diana Starlight dan juga RPH, asiknya sama om-om. Tetap di goyang pagi, say.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
2: Seriusan?
3: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang sejangkau siang 41 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi kangenin, dan juga para produser yang nemenin Bang Jerry di sini. Wow, terima kasih. Aku gak sendiri dong ya. Nih manis abang sayang sejangkau siang yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2010 54 atau di 536 33 33.

Jangkau Siar, sekarang waktunya Bang Jerry ya bacakan informasi lalu lintas untuk teman sabang sayang sejangkau siar yang udah dirangkum sama produser. Yang pertama, teman sabang sayang sejangkau siar datangnya dari Jakarta Selatan di Jalan Raya Fatmawati menuju ke arah Lebak Bulus sudah ramai lancar. Jalan HR Rasuna Said ke arah Mampang juga sudah mulai ramai lancar. Jakarta Timur, Jalan Raya Bogor ke arah Jalan Ciracas padat merayap. Jalan Bekasi Timur Raya ke arah Pulau Gadung padat. Dan juga di Jakarta Barat ada Jalan Daan Mogot ke arah Kalideres lancar. Jalan Panjang ke arah Kebun Jeruk juga padat. Jakarta Pusat, di Jalan Jenderal Sudirman ke arah Bundaran HI lancar. Jalan Gunung Sahari ke arah Senen sudah mulai padat. Dan di Jakarta Utara ada di Jalan Yosudarso ke arah Tanjung Priok lancar. Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading ke arah Sunter lancar. Dan berikutnya ada di Bogor di Jalan Pajajaran ke arah Bandung Siang lancar. Jalan Raya Darmaga ke arah Ciampea padat. Lalu di Depok ada di Jalan Margonda Raya menuju ke arah UI dan juga ke Lanteng Agung lancar. Lalu juga di Jalan Raya Sawangan ke arah Parung lancar. Ada di Bekasi di Jalan K.E. Haji Nur Ali atau Kalimalang ke arah Sumber Arta ya lancar. Jalan Ahmad Yani ke arah Sumar Rekor Bekasi juga lancar. Tangerang di Jalan Daan Mogot ya, tempatnya di Tangerang ke arah Batu Ceper lancar. Jalan MH Tamrin ke Cikokol ya ke arah Serpong BSD padat merayap. Dan yang mana sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry juga dapat info nih, yang mana sabang sayang sejangkau siar di mana ini siap-siap untuk yang mana sabang sayang sejangkau siar yang mau masuk tol di Tomang. Jadi PT Jasa Marga melalui Regional Metropolitan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup sementara ya di tol Tomang selama pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di ruas tol dalam kota ya. Nih mana sabang saya Jakal Siar. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap setiap hari Jumat jam 21.30 hingga pukul 5 pagi dengan penyesuaian terhadap kondisi lalu lintas. Dan juga untuk teman sabang saya yang sejangkau siar nih yang mau ke arah bandara ataupun ke arah Ancol dari tol dalam kota, hati-hati nih manis abang saya Jakal Siar, karena tadi Bang Jerry lewat situ, di sebelah kiri itu ada truk tronton besar ya. Itu sempat kecelakaan tapi sekarang sudah dievakuasi dan di depannya itu hancur nih manis abang saya Jakal Siar ya. Dan tadi juga kalau Bang Jerry ya cek-cek ke arah bandara, tadi jadi pagi-pagi itu Bang Jerry nganterin orang dulu ke arah bandara. Di mana nih manis abang saya Jakal Siar, di bandara itu sudah mulai ramai ya. Dan ini kayaknya banyak orang yang mau keluar kota. Sedangkan yang mana sabang saya Jakal Siar ya, dari tol arah bandara menuju ke arah dalam kota, ini ramai lancar. Dan juga tadi Bang Jerry keluar di Selipi ya, ini Selipi juga sudah mulai ramai, yang mau menuju ke arah Semanggi. Jadi untuk yang mana sabang saya Jakal Siar, berhati-hati, apalagi jangan lupa nih, hari ini adalah langkah yang ke-29, jadi yang bisa lewat ganjil genap, hanyalah yang ganjil. Yang genap jangan lewat dulu ya, nanti bisa kena tilang. Yang naik motor jangan lupa pakai helm dan jangan lupa nih ya, yang platnya ditutupin hayo dibuka, hati-hati. Nanti kalau misalnya ketahuan sama Pak Polisi yang berjaga itu bisa kena tilang juga loh. Ayo, siapa? Ayo ya. Yang mau absen masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333, nanti Bang Jerry bakalan bacakan ya. Sekarang kita goyang dulu yuk ah. Kali ini ada Dua Langit nih manis abang sayang sejangkau siar dengan judul lagunya Goyang Gigit Jari. Tetap di Goyang Apa Lagi, Sah.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

0: Underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Sendang di Indonesia. Nih mana sabang saya Jakau Siar 5 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil enggak ganteng tapi kangenin. Yang pastinya namanya nih mana sabang saya yang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2010 54 atau di 536 3333 ya. Sebelum Bang Jerry bacain absen-absen yang sudah bermunculan di sini, kali ini Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk Nemanja Sabang Sayang Sejangkau Siar. Yang ini sudah dirangkum sama produser ya, Nemanja Sabang Sayang Sejangkau Siar, langsung aja. Yang pertama yaitu dari info celeduk.official, di mana sebanyak 90 personil suku dinas penanggulangan kebakaran atau damkar ya, Nemanja Sabang Sayang Sejangkau Siar nih datang ke Jalan Keramat 1, tempatnya dekat Pasar Kebayoran Lama. Jadi ini kemarin ada kebakaran yang mana sebang saya Jakal Siar, tempatnya di jam 18:48 atau jam 12 menit yang mana sebang saya Jakal Siar. Ini terjadi kebakaran yang mana sebang saya Jakal Siar ya, di Jalan Keramat 1, tempatnya di dekat Pasar Kebayoran Lama. Tapi alhamdulillah api sudah dipadamkan. Terima kasih untuk bapak-bapak pemadam kebakaran ya, yang sudah sigap tepat sekali. Terima kasih ya. Lanjut berikutnya nih, mari sabang sayang sejangkau siar ya. Berita yang berikutnya ini akan Bang Jerry bacakan. Datangnya dari Radal underscore Bogor. Ini adalah keluhan masyarakat. Di mana nih, mari sabang sayang sejangkau siar ya. Ada aksi balap liar di Parung, Kabupaten Bogor. Katanya bikin resah karena selalu menutup jalan. Ini aksi balap-balapan liar motor ya, nih mari sebang saya Jakal Siar ya, di Parung ya, Jalan Parung nih mari sebang saya Jakal Siar. Mohon untuk bapak-bapak polisi yang berjaga ya, diamankan ini para pelaku-pelakunya karena ini meresahkan sekali ya, nih mari sebang saya Jakal Siar. Oke. Berikutnya ini datangnya dari harian.banten, di mana nemani sabang saya Jakal Siar, notabene ini adalah satpam itu harus menjaga, betul nggak sih, menjaga keamanan. Tapi nemani sabang saya Jakal Siar ini ada oknum satpam, di mana oknum satpam dapur MBG ya, di daerah Ciputat nemani sabang saya Jakal Siar, dia malah mencuri ribuan omprengan ya, atau piring untuk makan yang mana sabang saya Jakal Siar ya. Dan tahu, mau tahu duitnya untuk apa? Dan ternyata duitnya untuk beli narkoboy. Polisi mengungkap kasus pencurian ribuan omprengan di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berlokasi di Jalan RE Marta Dinata RT 04 RW 013 Ciputat Kota Tangerang Selatan ya. Ini hilang nih mana sabang saya Jakal Siar, dan ternyata ya, pencurinya adalah oknum-oknum satpam. 4 orang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. 3 diantaranya

tidak terjadi lagi nih. Ah. Bang Jerry mau bacain dulu ah yang sudah absen di sini. Dan juga nanti yang mau ikutan topik boleh banget Bang Jerry tungguin ya. Mama Aldin Celviro apa kabar, selamat pagi. Bang Andu Kece, hai Bang Andu Kece apa kabar. Bang Darsono juga ya, dan dia di ikutan topik tapi nanti topiknya Bang Jerry bacain nanti. Oke. Lalu berikutnya ada Lasmini, apa kabar Lasmini. Mama kembar juga apa kabar, selamat pagi Mbak Banda ya. Lalu juga ada Murna, Pak Aris, Bang Darli, Bang Saiful, Ana Lata, Neng Martini, Bang Hermin, Mama Fika, Bang Cecep Kelana, Iswa ya. Coba Bang Jerry cek-cek di Goyang Fans Radio CBB ada Nurman Dibudurenon nanti ya. Bang Jerry bacain topiknya. Ale, Duda Malik apa kabar, Bang Saifuddin Law, selamat pagi. Erni Cibodas, hai. Ngomong-ngomongin Tangerang juga ada Mama Ami, apa kabar Mama Ami dan berserta keluarganya. Lalu juga ada siapa lagi, coba Bang Jerry cek-cek. Oh, Mama Kajol dan juga Nur Hayati. Hikmah Latas apa kabar, selamat pagi ya. Yang belum absen, ayo absen ya. Bang Darli, selamat pagi. Mama kembar juga, Pak Aris ya. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Ya, kita dengerin dulu satu lagu nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Ada Fitri Karlina dengan judul lagunya 11-12. Tetapi kok yang pagi, sir.

0: Kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia. Hari

Pasti baby bandar dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih mari sebang sayang sejengkau siar. Sudah jam 8 lewat 15 menit waktu Indonesia. Berarti waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ayo nih mari sebang sayang sejengkau siar. Ikutan kesini. Kita hari bahagia. Oh iya, Bang Jerry juga punya topik nih mari sebang saya jengkau siar. Topiknya adalah Nemar sabang saya jangka usia masih nonton TV enggak sih? Sekarang kan udah marak banget ya sosial media. Jadi orang-orang pakai handphone aja lah nontonnya atau nonton yang lain misalnya ada YouTube, Instagram, Netflix dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang Bang Jerry mau tanya nih sama Nemar sabang saya jangka usia masih nonton TV enggak? Nah, kira-kira kalau masih nonton TV, kira-kira tontonnya apa? Sinetron kah? Film horor kah? Ya kan? Atau kuis-kuis ya yang lagi heboh? Atau komedian? Atau mungkin yang lainnya ya? Atau yang marah-marah gitu? Reality show yang marah-marah gitu kan? Nah, boleh banget nanti ikutan di sini telepon. Nanti pokoknya yang ceritanya bagus ya, menarik, akan Bang Jerry kasih lagu. Atau gini aja deh, yang ikutan telepon Bang Jerry kasih lagu. Yang WhatsApp juga kalau misalnya bagus nanti Bang Jerry kasih lagu. Tapi kalau yang telepon udah pasti nanti dapat lagu dari Bang Jerry. Oke? Okay? Ayo, sekarang hari bahagia dulu ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry tungguin 30 detik dari sekarang ya.

Ayo nih, mana sempat saya jangkau siar, ada yang telepon ya, ada yang berbahagia nggak? Ini di langkah yang ke-29 di bulan Juli 2026, nggak ada nih. Kayaknya bulan Juli sedikit ya yang berbahagia. Eh, kalian ada nggak yang berbahagia di sini? Ada yang ulang tahun nggak temennya? Atau dapat apa gitu? Hah? Kalau Ono kayaknya berbahagianya di Jumat, no. Ya. Terakhir soalnya yang Ono terakhir. Nggak ada? Oke, ini Malisa Bang saya Jakal Siar. Jangan kemana-mana ya, nanti Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Pokoknya tetap di Goyang Pagi. Saat.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

0: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi durung dadi, laporan isi kosong. Mau mulai dari ngendi yo? Ideku mentok nih. Duh.
1: Bye bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya iso bantu?
1: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
0: Serius toh?
1: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
0: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Betul banget nih, manis abang saya Jakau Siar ya. Fitnah lebih kejam daripada membunuh, makanya jangan difitnah-fitnah ya. Jadi daripada nih manis abang saya Jakau Siar kena dosanya sama aja membunuh. Ada Ayah Maggie Z yang manis abang sayang sejangkau siar ya, yang menemani yang manis abang saya Jakau Siar goyang pagi, tepatnya di jam 8 lewat 40 menit waktu di bilik siar. Yang mau ikutan gabung, siap-siap, karena habis lagu ini Bang Jerry akan masuk lagi. Kita akan ngomongin topik ya. Yang ikutan telepon kesini bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Kita telanjur basah dulu yuk. Kalau udah telanjur basah, kita mandi lagi yuk.

0: persen yang di Indonesia. 41 menit meluncur dari jam 8 masih digoyang pagi. Sar, masih ada Bang Jerry yang anak kecil enggak datang tapi ngangenin. Yang pasti ada menenang manis Bang sayang si Jangkau Syar di mana pun berada ya. Setelah tadi kita nemenin Bang saya Jangkau Syar bernostalgia ya. Nyanyi-nyanyi telanjur basah. Hayo, siapa yang sudah telanjur basah? Kalau udah basah ya udah dikeringin aja. Apalagi sekarang musim panas, gampang banget keringinnya nih Manis Bang saya Jangkau Syar ya. Oke, Bang Jerry mau buka topik dulu nih Manis Bang saya Jangkau Syar. Topiknya adalah nih Manis Bang saya Jangkau Syar masih enggak sih nonton TV? Nah, kira-kira kalau nonton TV ya, filmnya apa? Apa sih yang ditonton? Oke, kita angkat telepon nih Manis Bang saya Jangkau Syar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, abang kemana apa aja? Kabar? Baik, situ yang apa kabar? Kemana aja? Menghilang begitu aja.
1: Aduh, udah lama nggak berjumpa.
0: Iya. Bang Cecep kelana. Bang Jerry tuh sampai nepok bumi 3 kali manggil Bang Cecep nggak muncul-muncul. Emang Bang Cecep kemana sih?
1: Oh, biasa lagi repot mungkin.
0: Ah, biasanya memang biasa. Repot apa emang?
1: Hah? Yang penting pada sehat aja Bang Jerry lah.
0: Bang Cecep Kelana repot apa? Repotnya si itu Fetty Vera. Repot. Oh iya.
1: Repot.
0: Abang, ikutan topik yuk. Abang gimana? Abang ikutan topik. Abang masih nonton TV enggak?
1: Iya dong.
0: Oke. Okay.
1: Hari baru dimatiin tuh TV.
0: Oh gitu. Abang Jerry mau tanya, abang kalau nonton TV tontonannya apa sih?
1: Preman pensiun saya mah yang senengnya.
0: Oh berarti film serial gitu ya? Iya, sinetron iya, ya. Iya. Berarti abang Cecep Kelana nontonnya sinetron ya?
1: Sinetron betul.
0: Kenapa? Kenapa Abang Cecep Kelana suka banget nonton sinetron? Kenapa?
1: Waduh, saya senengnya tuh ya. Kira-kira apa namanya tuh
0: bikin gemes ya?
1: Seperti kita sendiri.
0: Oh, berarti dulunya Bang Cecep Kelana preman.
1: Bukan.
0: Ya kan Bang Jerry tanya.
1: Dulu
0: aku. Oh, dulu. Ya. Oh, dulu preman.
1: Jangan-jangan biasa pergaulan.
0: Jangan-jangan dulu Bang Cecep Kelana dipanggilnya Macodet lagi. Codetannya banyak nih kayaknya nih.
1: Ya enggak.
0: Jadi apa nih selain ceritanya mungkin relate banget sama Bang Cecep Kelana, ada apa lagi nih?
1: Korek-korek nih rahasia saya.
0: Oh iya dong. Dikorek-korek.
1: Begitu aja, saya senang nonton prank begitu aja, kesenangan aja Bang Jari.
0: Oh senang, karena dapat emosionalnya dan juga relate ya sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, okay. Yaudah Bang Cecep, Bang Jari kan aja. Spesial untuk Bang Cecep, Bang Jari kasih lagu. Lagunya apa biar dicariin tapi nanti diputerin, tapi nanti lagunya apa?
1: Gubuk bambu aja Bang Jari.
0: Oh gubuk bambu, di dalam gubuk bambu aku nyimpen emas. Waduh, nyimpen emasnya di situ ya. Jadi bukan di kafe lagi ya. Ya udah nanti Bang Jerry puterin ya. Bang tapi Jerry, tapi jangan tanya. Yang dari Maggie Z ya. Yang dari Erna Sari ya. Karena Maggie Z baru aja diputer tadi.
1: Bang Jerry.
0: Ya.
1: Saya mau tanya.
0: Aku mau jawab.
1: Ini sekarang radio CBB kok nyetor-nyetor lagunya enggak yang mantap-mantap, yang enak, yang slow, DJ Mansur S, sekarang lain-lain ya.
0: Ini namanya jalan, biar berbeda. Bukan, kita kan harus memutarkan semuanya, ya kan? Jadi tidak boleh satu orang aja, satu orang artis. Kan kalau semuanya jadi semuanya kenangan. Kayak tadi tuh, kita puterin Maggie Z. Sebelum itu kita puterin yang lain. Orang kan jadinya kan gini loh, masa kita ngikutin Bang Cecep Kelana terus? Kan yang lain kasihan mendengar yang lain, bener nggak?
1: Banyak fan-fannya jadi yang radio ke lain kali mungkin itu ya.
0: Tapi kita punya fans baru gitu ya kan. Kalau itu mah selera ya kan. Pokoknya kita tuh mencoba memberikan mencoba memberikan yang terbaik. Jadi kan enggak semuanya lagunya itu-itu terus monoton ya kan. Ya kalau yang itu-itu udah enggak ada yang denger gimana? Masa kita mau puterin orang yang udah enggak denger? Ya kan? Gitu.
1: Tapi denger mah denger, pada denger nyetel. Tapi gitu pas dia setel nggak ada, jarang-jarang apa namanya on air. Apa,
0: nah gitu. Makanya sekarang on air lagi ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Bang Cecep karena makasih ya.
1: Cisarua. Ya, teman saya kan Bang Kardi ya.
0: Iya,
1: Bang Arnadi itu ingin sebebe susah ditangkapnya katanya.
0: Oh, ya udah besok bilang sama temennya siap-siap bawa jaring. Jadi entah kalau ditangkapnya gampang. Dipakai jaring nangkepnya, ya kan?
1: Iya, aduh, saya susah karena di radio saya katanya itunya apanya tuh suara bang jarinya jarang ketangkap di CBB.
0: Ya nanti biar coba diamanin biar tetap ke tapi bisa kedengeran lagi ya. Iya, biar bisa kedengeran lagi, oke?
1: Okay? Bang Jari.
0: Iya.
1: Kibunin mah bersih suaranya.
0: Alhamdulillah CBB, ya. Ya kalau kayak gitu ya abang. Terima kasih. Dadah bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akeh, terima kasih Bang Cecep Kelana sudah kasih masukan ya. Jadi gitu nih Manis Abang, saya Jakalsia. Jadi lagu-lagu yang klasik zaman dulu kita puterin lagi ya. Ya mungkin ya di telinganya Bang Cecep Kelana ini lagunya aku enggak tahu ya kan. Tapi di tempat yang lain orang-orang yang lain juga tahu. Jadi kita memberikan semuanya. Semua lagu nih ya kan, dari yang baru sampai yang lama kita puterin biar enggak itu-itu terus, itu-itu terus. Kalau itu-itu terus kan bosen ya. Mendingan juga berarti mendingan dengerin musik sendiri kalau kayak gitu ya, mau yang itu-itu doang. Gitu Bang Cecep Kelana. Pokoknya CBB mau memberikan yang terbaik. Jadi semua jenis musik ya, yang pasti yang penting dangdut ya, kita kasih gitu. Misalkan nih ya, orang taunya Elvy Sukaesih misalnya cuma yang oleh-oleh. Nah sekarang nih Manis Abang saya Jakal Share, kita puterin nih Elvy Sukaesih yang bercanda. Tuh kan, jangan kemana-mana ya. Habis satu lagu ini Bang Jiri akan telepon lagi. Tetap di Goyang Pagi.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Lemari sabang sayang sujang kau siar 54 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang udah kecil enggak ganteng tapi ngangenin, dan juga para produser anak magang di sini. Nemenin Bang Joe nih mana sabang saya Jakau siar ya. Yang mau ikutan gabung, hayo, boleh banget ya. Seperti dari Bang Cecep, dia suka banget nonton yang namanya sinetron, dan dia dapat lagu loh. Habis ini lagunya Bang Jerry putar nanti, tenang aja. Aku buka bambu. Yang lain yang mau ikutan gabung, pokoknya masih Bang Jerry tungguin. Nanti bisa dapat lagu. Ah, kita angkat telepon dulu. Halo, halo, siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan emak kembar, Bujet Raya.
0: Ah, apa? Siapa ini?
1: Tapi ngangenin.
0: Siapa ini?
1: Emak kembar.
0: Hah? Gak kedengeran siapa? Mama kembar, apa kabar? Sehat?
1: Ya. Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Tercatat.
1: Sebaliknya gimana?
0: Tercatat di WhatsApp sini, mama kembar nelpon setahun yang lalu. Lama iya.
1: Kemarin.
0: Iya dong. Makanya Bang Jerry senggol terus kan.
1: Iya.
0: Eh, Mama Kembar, Bang Jerry mau tanya.
1: Mantap.
0: Makasih. Mama Kembar, Bang Jerry mau tanya sama Mama Kembar. Mama Kembar masih sering nonton TV enggak?
1: Jarang.
0: Tapi pernah ya.
1: Tapi pernah mah kalau Sabtu Minggu mungkin pernah, kalau Sabtu Minggu itu kan.
0: Mm-mm. Acara nanti, apa sih yang Mama Kembar nonton, acara apa?
1: Sinetron.
0: Kalau
1: kisah nyata.
0: Sinetron sama reality show ya, kisah nyata gitu.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu sinetron apa?
1: Kisah nyata.
0: Oh, sinetron kan namanya kisah nyata.
1: Iya.
0: Eh, maaf, Bang Jerry nggak tahu kalau misalnya ada nama sinetron kisah nyata. Itu yang main siapa?
1: Ada kisah nyata.
0: Hah? Yang main artisnya siapa?
1: Banyak lah.
0: Ya, yang Mama Kembar tahu.
1: Enggak, saya nggak kenal. Kalau
0: yang yang penting nonton ya. Yang penting nonton aja gitu ya. Eh, kenapa nih Bang Jerry mau tanya? Kenapa Mama Kembar suka banget nonton kisah nyata sinetron itu? Kenapa?
1: Ya karena kenyataannya ada gitu.
0: Oh, kenyataannya ada. Emang ceritanya tentang apa sih kisah nyatanya?
1: Ya, cintanya tentang perumah tanggaan.
0: Oke.
1: Tentang perselingkuhan.
0: Oke.
1: Tentang anak tiri. Oke. Kan gitu. Jadi kita bisa menyaring gitu.
0: Oh,
1: dari
0: jadi
1: mana, kenapa bisa kita bisa jadi janda tuh kenapa?
0: Oh, jadi nah, itu kan jadi gitu. Itu ada perselingkuhan di situ.
1: Oh, jadi kisahnya maksudnya.
0: Iya kan Bang Jerry nanya. Berarti kan ada kisah.
1: Bukan saya.
0: Ya Bang Jerry mau nanya.
1: Kalau
0: kan
1: saya mah hati-hati dalam itu.
0: Kalau ayah mah kagak ya. Kalau ayah mah setia. Ya, benar enggak? Tiap tikungan ada ya.
1: Sama, alhamdulillah dong.
0: Iya, setia ya. Tiap tikungan ada kan?
1: Enggak juga.
0: Maksudnya ada rezekinya gitu.
1: Oh, rezeki mah alhamdulillah. Ada terus.
0: Kok kayaknya agak-agak takut ya ngomongnya.
1: Kagak. Jelas dong, kagak dong.
0: Hebat
1: berarti. Eh, Bang Jerry.
0: Iya.
1: Kalau kita hasil ngerebut orang, pasti akan direbut orang kembali.
0: Oh, setajam silat ngomongnya ini.
1: Jujur, yes. Kita hasilnya satu dengan satu, insya Allah surga dunia akan
0: amin.
1: Berdua. Begitu. Ini Bang Jerry aja dah.
0: Ya, ini cuma tanggapan kan, bukan nyindir kan.
1: Jangan kayak ini dong. Ini menentangkan sinetron ya. Jangan
0: kayak ini kita ngomongin sinetron ya.
1: Satu. Masih kurang gitu.
0: Yo. Lah kayak lagu dong kalau kayak gitu.
1: Nah, satu. Ya, jangan
0: sampai kurang. Itu. Aduh, itu mati merah ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, satu masih kurang.
0: Ya udah,
1: apalagi.
0: Bilang aja mau minta lagu itu kan atau mau minta lagu apa?
1: Kagak. Lagunya mah itu Tresnawati.
0: Yang apa judulnya?
1: Belum diputar kan?
0: Belum,
1: judulnya apa? Tresno karo
0: ko. Oh, masa sih kamu Tresno sama aku?
1: Dalam ini ya.
0: Dunia siaran ya.
1: Apa namanya? Dalam siaran on air ya.
0: Iya dong.
1: Kalau kenyataan mah ya jangan dong. Mohon maaf aja.
0: Bisa
1: radio itu hanya hiburan.
0: Kita hanya bercanda kayak punya tadi Elvis Sukaisi ya.
1: Enggak lebih tidak kurang gitu.
0: Terima kasih Mama Kembar. Dadah, bye bye.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, namanya Bang Raya Jangkau Siar. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Tadi juga ada yang WhatsApp, nanti WhatsAppnya Bang Jerry baca-bacain ya. Satu dulu deh, ya kan? Nih, dari apa sih abang? Katanya mancing-mancing Bang Jerry. Bang Jerry gak mancing abang. Tenang, Bang Jerry di Pademangan nih hadir. Siap abang, absen, selalu pantengin. Jujur ya, saya kalau nonton TV yang saya tonton berita. Kalau kartun saya seneng Upin Ipin atau seneng aja karena kalau dicermati mendidih, karena betapa pentingnya persahabatan. Persahabatan Upin Ipin ya, dan juga temennya buat contoh karena sekarang banyak anak-anak terlena dengan HP jadi jarang bergaul. Oke, bagus banget nih abang ya. Kita angkat telepon satu lagi. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Orang Kelapa Gading.
2: Apa kabar?
0: Baik. Apa kabar orang Kelapa Gading?
2: Sehat.
0: Sehat. Ini sekarang lagi di lantai berapa teleponnya?
2: 16.
0: 16. Tetetetet 16. Tetetetet. Hey, Neng, lagi apa Neng? Udah selesai kerjanya?
2: Belum masak.
0: Belum masak. Beli aja. Kasihan yang jualan kalau enggak ada yang beli. Ngajarin.
2: Erna Miss Call.
0: Siap. Siapa yang telepon? Miss Call?
2: Erna.
0: Miss Call. Suruh telepon, bilang. Neng, Bang Jerry mau tanya, kamu masih nonton film enggak? TV enggak?
2: Enggak.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Sukanya dengerin Bang Jerry.
0: Ngomong sama Bang Jerry begini, ngomong sama Bang Arya begini, ngomong sama Neng Amel begini, ngomong sama semuanya aja ya, bisa banget emang. Kenapa
2: yang
0: sih?
2: Yang paling gacor kan Bang Arya.
0: Iya, kenapa sih? Ya iyalah, orang kamu tiap malam telepon kan Bang Jerry tahu. Teleponnya cuma sama Bang Arya dia. Ya.
2: Enggak,
0: bohong. Gila. Jadi gimana itu? Kenapa kamu kok enggak suka nonton TV? Emang kenapa? Ada apa dengan TV? Apakah udah enggak bukan zamannya lagi?
2: Enggak suka.
0: Oh, kamu bener.
2: Hanya cuma dengerin Bang Jerry.
0: Kamu bisa aja. Jangan begitu dong. Nanti Bang Jerry mukanya jadi ijo nih, kayak huluk. gitu. Jadi kamu tuh bener-bener udah enggak nonton TV sekarang?
2: Enggak suka.
0: Enggak suka karena
2: hanya
0: apa?
2: Hanya dengerin radio aja.
0: Oh gitu. Iya sih ya, kalau Bang Jerry lihat emang kamu tuh maniak banget sama radio, bener enggak? Maksudnya suka banget sama radio.
2: Iya, kan? Suka dengerin musiknya.
0: Iya, dengar-dengar katanya radio udah habis 3 ya, kamu cemilin ya. Ya sudah Neng, kamu mau lagu apa?
2: Tangis dan Tawa.
0: Tangis dan Tawa dari siapa?
2: Evita Mala.
0: Ya udah, ntar Bang Jerry puterin ya.
2: Makasih Bang Jerry.
0: Sama-sama sayang, ngeranjai. Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam. Dan emang sama Bang Jerry Jangkau Siar, jangan kemana-mana. Pastinya Bang Jerry nanti akan balik lagi. Kita dengerin dulu yuk. Bang Cecep Kelana nih, tadi yang request karena ikutan gabung kesini. Gubuk Bambu dari Erna Sari, tetap di Goyang Pagi. Sir.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Lemar sabang tayang sejang kawan siar 27 menit meluncur dari jam 9. Masih di goyang pagi. Masih bahas topik ya Lemar sabang saya jangkau siar. Bang Jiri mau tanya nih sama Lemar sabang saya jangkau siar, masih nonton TV enggak? Kalau masih nonton TV kira-kira tontonannya apa sih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Amnya baik.
0: Oh, lagi di mana Neng?
1: Baru pulang dari sekolahan.
0: Iya, ngantar sekolah.
1: Bukan, jemput Mandala lagi sakit.
0: Oh, gitu. Jadi Mandala sakit kenapa dari sekolah?
1: Tadi pagi nggak pusing, tiba-tiba tadi pusing.
0: Oke, udah makan belum tapi dia?
1: Tadi pagi mah udah kuit.
0: Terus udah dibawa ke dokter belum?
1: Belum.
0: Ya udah, ntar bawa ke dokter ya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang kita ngomongin topik nih sayang ya. Kamu masih nonton TV nggak sayang?
1: Aku nggak pernah nonton TV.
0: Kenapa?
1: Karena aku nggak punya TV.
0: Loh, kok bisa?
1: Jadi aku nontonnya di YouTube atau TikTok.
0: Oh gitu, jadi kamu nontonnya sosial media aja.
1: Iya.
0: Tapi kalau Bang Jerry boleh tanya, kamu kan dulu pernah nonton TV dong?
1: Iya, kan kalau di handphone juga ada, kalau SCTV apa-apa ada semua.
0: Ya udah, berarti nonton TV lah ya. Acara yang kamu sukain tuh acara apa?
1: Yang kayak itu, tapi sih namanya drama-drama yang Cina gitu.
0: Oh, Dracin ya? Dracin.
1: Dracin ya betul.
0: Iya, drama Cina, sinetron ya. Kenapa sih kamu sukanya seperti itu? Suka nonton itu kenapa?
1: Aku suka cowoknya ganteng-ganteng.
0: Oh, terima kasih. Cantik-cantik. Terima kasih.
1: Iya, makanya aku download itu kan yang apa? Buat di Dracin.
0: Oh, yang dapat duit ya kalau nonton lama ya?
1: Iya.
0: Udah berapa?
1: Setiap hari tuh nonton tukungan. Apa kota habis beli lagi, nonton lagi.
0: Udah berapa duitnya yang terkumpul?
1: Belum dilihat.
0: Belum dilihat. Kenapa sih selain pemain-pemainnya cakep-cakep gitu, apalagi yang kamu suka?
1: Ya itu kan kadang-kadang kisah nyata gitu, tentang percintaan gitu.
0: Eh kamu kalau nonton itu greget nggak?
1: Gregetan juga kadang-kadang.
0: Yang buat kamu greget nih ceritanya tentang apa ceritanya? Ngebully kah atau kak?
1: Tahu cewek cantik, tahu cewek cantik, tapi lakian masih juga selingkuh.
0: Nah, ini bukan curhat kan?
1: Bukan.
0: Kok bukannya kayaknya kayak terpaksa deh. Jijir, Raya jijir.
1: Bener, aku enggak pernah diselingkuhin.
0: Enggak pernah ya. Tapi nyelingkuh, enggak?
1: Enggak pernah selingkuh, enggak pernah diselingkuhin, selingkuh iya.
0: Waduh. Langsung kebuka ya. Gini kalau misalnya Bang Jerry tiba-tiba topiknya curhat, kayak banyak yang curhat nih. Eh, tapi Bang Jerry mulai tanya gak sih? Kamu biasanya kalau nonton drama-drama gitu, bisa berapa lama sayang?
1: Bisa sejam, bisa dua jam.
0: Udih, sampai lupa tuh semuanya ya.
1: Ya habis nih, ganti lagi judul yang lain gitu.
0: Iya kan, biasanya kan ada 60 episode, apa 70 nah, gitu
1: bersambung.
0: Ya.
1: Kadang-kadang bersambung, lagi seru-serunya enak gitu, lagi nonton enak gede, bersambung.
0: Ya, udah gitu ya, disuruh yang berbayar, males ya. Mendingan nungguin besok-besok aja ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, ih kamu ini ya sudah. Terima kasih sayang. Eh kamu mau lagu apa? Bang Jerry kasih lagu deh.
1: Ada Maggie Jet nggak?
0: Maggie Jet udah sayang. Yang lain boleh.
1: Miss Ariska ada.
0: Iya, judulnya apa?
1: Racun Asmara.
0: Racun Asmara, Iis Ariska. Waduh, Racun Asmara. Kamu nih yang sering ngasih racun asmara ya.
1: Terima kasih
0: Bang Jerry. Bye-bye. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Coba Iis Ariska. Coba tulis Iis Ariska ya. Nanti dicariin pokoknya sama Bang Jerry. Eh Bang Jerry mau ini mau bacain dulu nih WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ke sini. Biar gak terlalu banyak nih ya. Coba Bang Jerry cek double check ya. Lukman Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Apa kabar? Kalau saya lebih suka acara TV itu ialah berita, karena selain untuk menambah wawasan, kita juga bisa tahu nih apa yang sudah terjadi di hari itu, baik itu di dalam negeri maupun kejadian di luar negeri. Secara saya kan kesariannya itu di konveksi. Jadi kalau pas istirahat di rumah, ya berita yang saya tonton. Siap abangku. Terima kasih ya. Coba Bang Jerry cek-cek lagi. Ini ada Maman, Mama Aldin Calviro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Ya Bang Jerry, wuh, ngomongin topik, aku kalau lagi nonton TV di rumah sukanya tuh nonton sinetron Indosiar sama film-film kartun. Jadi ya jadul tapi menghibur banget gitu Bang Jerry. Oh siap, terima kasih loh ya. Coba kita cek-cek lagi, ini ada Nurhayati. Kalau Cemara ya, Nurhayati masih senang nih nonton TV Bang Jerry. Selain banyak berita ya dan informasi, TV juga tempat hiburan kita buat melepaskan lelah sehari bekerja. Oke, siap ya, boleh banget. Yang lain yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp ataupun mau komen di Facebook ya, Cakti Budi Bakti, boleh banget. Tapi kali ini ya, Bang Jerry memuterin dulu ah. Mau bikin yang mana sih Bang? Saya Jack Kalsiar bernyanyi bareng ya. Kali ini ada Bas Sofi, Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Lemanis Abang saya Jako Siar. Jam 9 lewat 51 menit waktu di Blik Siar. Masih di goyang pagi. Ser. Ada Bang Andu, apa kabar Bang Andu? Bang Andu bilang katanya Bang Jerry. Kalau aku sih nontonannya Trans 7. Arisan dong. Dan juga sepak bola ya. Dia kalau ada bola langsung kata depan TV. Lemanis Abang saya Jako Siar ya. Keren sekali. Lalu juga tadi ada sebentar, Bang Jerry sambil baca-bacain dulu boleh ya? Ada, aduh mana nih? Ada Bang Saifuddin, apa kabar Bang Jerry? Absen ya, boleh ya. Yang lain ya, oh katanya ada juga yang nonton, katanya kalau Bang Jerry, kalau aku sih nontonnya Arisan ya, Trans 7. Karena kalau nonton Arisan tuh bikin ketawa terus. Oke, kita angkat telepon lagi, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Biasa, si cempreng.
0: Siapa namanya?
1: Murna.
0: Murna. Bang Jerry mau tanya sama Murna dong.
1: Iya dong.
0: Oke, Murna kalau nonton masih sering nonton TV enggak?
1: Murna nonton TV-nya di HP.
0: Oh, di HP. Biasanya Murna nonton apa sih?
1: Ayo kadang-kadang Ipin.
0: kartun.
1: Iya, terus drama Cina.
0: Oh, sama tuh ya, sama Last Mini.
1: Iya.
0: Oh, kenapa nontonnya itu dua?
1: Ya, pengen aja seru-seruan aja.
0: Oke, karena mungkin kalau drama Cina tuh untuk ngabisin
1: rame.
0: Waktu ya. Rame dan untuk ngabisin waktu ya. Biasanya kalau drama Cina yang Murna tonton tuh ceritanya tentang apa?
1: Ya tentang
0: giok ya, dapat giok gitu giok, kan. Giok gitu ya. Terus matanya bisa ngelihat giok gitu kan, bisa ngelihat harga. Ya kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin ini ya, CEO. CEO.
1: Iya.
0: Toneng. Coba CEO tulis CEO. CEO.
1: CEO terus okay. Itu yang drama kerajaan. Apa?
0: Kerajaan. Oke, okay. Terus
1: iya, ya itu banyak. Pokoknya yang drama Cina apa aja ada.
0: Oh gitu. Biasanya nontonnya kayak gitu-gitu. Kalau Upin Ipin, kenapa suka nonton film kartunnya Upin Ipin, kenapa?
1: Soalnya senangnya dia makannya paha ayam.
0: Oh, karena Murna juga suka sama ayam ya.
1: Iya, Murna senangnya goreng ayam.
0: Oh, iya, karena kalau makan ayam pahanya tuh bagus tahu, banyak mineralnya di situ. Itu bagus banget.
1: Iya, makanya pernah kalau sore beli goreng ayam Ipin-Ipin ke Pipi Jumadi. Oke. Okay.
0: Oh, jadi ngomongnya ayam, aku mau ayam dong. Ayam apa? Ayam Upin-Ipin gitu ya?
1: Iya, beli goreng ayam Ipin-Ipin.
0: Lucu juga tuh kalau kayak gitu tuh ya.
1: Iya, terus kata Pipi Jumadi, oke. Okay. Berapa? 3, kan satunya 10.000. Udah 3, 30.
0: Terus 3-3 jadi makan?
1: Enggak, buat sore, pagi, siang.
0: Oh gitu, kirain 3-3 dimakan. Tapi jujur ya, Bang Jerry juga suka kalau ayam bagian paha. Mungkin Bang Jerry kalau makan paha ayamnya doang ya, nggak pakai nasi tuh bisa 3, bener. Minimal aja 2.
1: Sama.
0: Soalnya enak tau. Bang Jerry jadi pengen beli ayam. Ada yang mau keluar nggak sih di sini? Mau dong nitip. Udah, Murna nih bikin kepengen aja. Yaudah, Murna, lagunya apa?
1: Lagunya Is Dahlia deh.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Tamu Tak Diundang.
0: Ah, makanya kalau ngundang tamu jangan yang diundang. Takutnya malah ngerepotin.
1: Itu berlagu, Abang.
0: Iya, Tamu Tak Diundang, tulis. Oke, Tamu Tak Diundang. Ada kok, ntar ya, dicariin ya, Murna ya.
1: Oke, Abang.
0: Siap. Dadah, bye-bye, Murna. Oke, lanjut Bang Jerry mau bacain komen yang ada di pecebuk dulu nih manis abang sayang sejak kau siar. Dari Eli Agustin, apa kabar? Neng Eli Agustin di Pakaruan Sukodono hadir Bang Jerry. Siap, terima kasih. Lalu ada juga Wiji Lestari. Bang Jerry, apa kabar? Dari kampung Klikit ya, Rawa Buaya hadir. Anim Beka, Abang Anim Beka apa kabar? Ciatem, Ciater. Ciater Barat BSD hadir Bang Jerry. Siap. Rosa, selamat pagi Bang Jerry, aku hadir. Lalu juga ini ada Melani aja, kalau dia sukanya nonton bola katanya. Oke. Fojia Jakia, apa kabar? Selamat pagi. Ngomongin topik nih. Kalau aku sukanya nonton sinetron yang melankolis gitu Bang Jerry, dan juga film kartun yang lucu banget. Oke, siap. Terima kasih Fojia. Aba Wayes juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lancar terus rezekinya Bang Jerry. Amin. Doa yang sama ya. Penelpon terakhir nih ya. Ini masih Bang saya Jakau Siar. Halo.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Abang. Oke, Abang. Lagi di mana?
2: Biasa gawe some.
0: Mantap, batasan bau banget di sini, enak baunya. Mau dong, Bang. Beli celutak ya, Bang ya. Abang, Bang Jerry mau tanya, Abang masih sering nonton TV enggak?
2: Sering nonton TV.
0: Biasanya acara apa sih yang Abang tonton?
2: Nonton kan yang ANTV, film Beri Prima.
0: Apa?
2: Seringan kayak gitu. Film Beri Prima.
0: Oh, film jadul. Kolosal ya, kolosal ya. Kolosal itu ya, yang kayak silat-silat gitu kan.
2: Iya.
0: Udi. Lumayan
2: temen itu.
0: Kenapa Abang seneng banget sama film itu?
2: Jagoannya awaknya seter, kekel.
0: Oh, kayak Bang Jerry ya, badannya bagus ya.
2: Iya,
0: iya. Bang Jerry kan juga badannya bagus. Sterek nih Bang Jerry. Kalau kata orang-orang tuh sterek. Sterek tuh udah gitu juga kotak-kotak Bang Jerry. Otaknya kotak-kotak ya, bukan badannya. Kalau badannya Bang Jerry mah kayak balon, melembung. Siap Abang, terima kasih. Abang mau lagu nggak? Lagunya apa? Halo Bang? Yah, ini Abang mah kebiasaan, tiba-tiba hilang. Ya sudah, nih manis Abang saya Jakau Siar ya. Apapun tontonannya nih manis Abang sayang, sejak kau siar dengerin radionya tetap radio CBB ya. Apaan sih, gak nyambung. Pokoknya nih manis Abang sayang, kau siar, jangan kemana-mana karena Bang Jerry nemenin sampai jam 12 nanti. Tapi topiknya udah Bang Jerry tutup. Kalau yang mau ikutan boleh banget, tapi WhatsApp ya nanti Bang Jerry bacain 0895-2010-54. Atau bisa komen juga di Cakti Budi Bakti. Oke, kali ini ada Dayu Age dengan judul lagunya Retak. Jangan kemana-mana, tetap digoyang Pakisar.

Nemanis Abang Sayang tuh jangkau siar 3 menit meluncur dari jam 10. Dayu AG dengan judul lagunya Retak ya. Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu dari Christina. Karena yang dari Isdalia lagi udah diputar tadi Isdalianya. Kali ini dari Christina aja ya. Kamu tadi undang ya untuk Murna. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Sayang Sejiang Kau Siar masih digoyang apa pagi. Ser, masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin ya. Ajeng Febria kenanglah aku. Benar-benar di jam 10.16 waktu di Blik Siar. Bang Jerry punya informasi Nemar Sabang Sayang Kau Siar datangnya dari Jakut _ update. Di mana Nemar Sabang Sayang Kau Siar? Ini ada maling motor di tengah pemukiman padat penduduk di wilayah RW 007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Ya, dan alhamdulillah ini sudah ketangkep nih Mas Abang saya Jakal Siar ya. Kejadian ditangkepnya warga tengah malam. Ini tengah malamnya hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Dan ini sempat jadi bulan-bulanan warga. Ini ada maling motor ketangkep nih Mas Abang saya Jakal Siar di wilayah RW 07 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Makanya jangan jadi maling ya. Kalau gak mau digebukin ataupun ketangkep, oke, okay? Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, ini kejadiannya semalam sih ya. Dimana ini dilaporkan sama warga, ada pohon tumbang di Jalan Raya Mukhtar, tepatnya di dekat pintu masuk Sila Sawangan nih Mas Abang saya Jakau Siar ya. Peristiwa ini berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Kemungkinan pagi ini juga masih akan terganggu ya lalu lintasnya. Jadi kalau misalnya ini macet apa ini di Jalan Mukhtar, tepatnya di Sawangan, dan ini ternyata memang ada pohon tumbang nih Mas Abang saya Jakau Siar. Oke, yang punya informasi yang mau kasih tahu ke Bang Jerry boleh banget 0895 2154 atau di 5363333 mau telepon boleh ya. Tapi kali ini kita dengerin dulu ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Ngedasar, Emang Ngedasar, Ngedasar. Cila, mau sosokan kayak anak-anak penyanyi dangdut gitu, ada jengkoknya, tapi nggak bisa.

0: Music.
1: Royal Music.
0: Asik.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Dari Wings Food.
7: Neng manis abang sayang, sejangkau siar. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Jelita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

Indonesia, Cita Dizata dengan judul lagunya Kalimera. Dan yang mana sahabat saya, Jangkau Siar, jam 10.38 waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan ini yang mana sahabat saya, Jangkau Siar, ada aksi heroik sebut sekali ya, yaitu viral banget ini di sosial media. Petugas Dishub yang mana sahabat saya, si Jangkau Siar, ini menyelamatkan seseorang yang mau bunuh diri di kereta api ya. Wow, ini kayaknya orang yang mau bunuh diri di kereta api ini udah frustasi sekali ya. Jangan dilakukan ya, ini mana sahabat saya, Jangkau Siar, sudah baik ya. Ini alhamdulillahnya petugas Dishub itu ya melihat ada orang mau bunuh diri, tiba-tiba dia benar-benar langsung nih menarik orang tersebut. Pas banget kereta sudah mau datang. Dan alhamdulillahnya tidak jadi ketabrak kereta nih mana sahabat saya, Jangkau Siar. Jangan ya, jangan dilakukan nih mana sahabat saya, Jangkau Siar. Ini kalau katanya agamanya Bang Jerry ya, menurut ajaran agamanya Bang Jerry, kalau bunuh diri itu tidak diterima. Nah, kan percoba ya. Ini mana sahabat saya, Jangkau Siar, ingat ya, kalian itu masih berguna. Mungkin kalian tidak berguna, mungkin ya menurut kalian nih, ah saya udah tidak berguna di sini atau di keluarga ini, tapi kalian pasti akan digunakan di tempat yang lain nih mana sahabat saya, Jangkau Siar, akan berguna ya kan. Jadi jangan cepat putus asa nih mana sahabat saya, Jangkau Siar ya. Kehidupannya masih panjang. Kalian tidak boleh mendahulukan takdir yang sudah kalian miliki ya. Jadi kan kalau menurut agamanya Bang Joy ya, dari kita di dalam perut kita sudah diberikan nih yang namanya kehidupannya, terus juga seperti apa jalan kehidupannya dan juga mungkin rezekinya gitu loh. Jadi jangan, dijalankan saja. Coba ya, direnungin lagi di mana sahabat saya, Jangkau Siar, karena bunuh diri itu tidak baik ya. Putus asa itu dosa, nih mana sahabat saya, Jangkau Siar ya. Putus cinta itu biasa, putus sekolah yang berbahaya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Kita KDI dengan pengantin baru. Ya, benar banget ya nih Mas Bang saya Jakal Siar, pengantin baru itu memang paling enak ya. Tapi jangan salah, pengantin baru itu punya tantangannya. Apalagi kalau misalnya nih Mas Bang saya Jakal Siar, mungkin nih yang sekarang mau nikah ya. Ini Bang jadi bukan nakut-nakutin ya, tapi memang ya tantangannya banyak banget dan juga mungkin rintangannya juga banyak ya. Karena apa? Karena kalau nih Mas Bang saya Jakal Siar sudah menikah, itu harus menyatukan dua keluarga. Bukan satu keluarga lagi ya. Jadi bukan Neng Manis Abang Sayang sama pasangannya aja, tapi keluarga pasangan Neng Manis Abang Sayang sejak awal siar dan juga pasangan kita nih ya. Keluarga kita nih harus bisa disatukan supaya tidak terjadi salah paham. Apalagi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang sejak awal siar mungkin ya yang habis akad nikah pengen ngerayain. Nah, biasanya kan ya keluarga yang sini maunya adat ini, yang ini mau adat ini. Dah, mendingan ya dirembukin aja ya. Itu baru masalah pertama. Nanti kalau nih Mas Abang saya Jakal Siar udah nikah, itu lebih lagi. Biasanya nih tahun pertama, nah itu biasanya penyesuaian. Di mana nih Mas Abang saya Jakal Siar mungkin yang biasanya hidup sendiri, sekarang harus berdua. Kemana-mana harus berdua ya kan. Kalau pasangan yang gak diajak ntar ngambek atau gimana, nah itu biasa tantangan banget tuh. Lalu nanti ada lagi ya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, ke-10 ya, nanti ke-15, ke-20 ya. Pokoknya bisa belajar juga nih sama orang tua nih Manis Abang saya Jakal Siar yang sudah mengalami yang namanya asam garamnya pernikahan. Jadi intinya adalah kalau menurut Bang Jerry, kesabaran dan juga ego. Egonya jangan saling ego nih Manis Abang saya Jakal Siar. Itu harus disatukan. Karena apa? Supaya langgeng. Bang Jerry aja nih ya, yang nikahnya tuh dari tahun 2013 sampai sekarang tuh kurang lebih udah hampir 13 tahun ya. Itu masih aja nih Manis Abang saya Jakal Siar ya, masalah-masalah kecil lah bisa jadi besar, masalah besar bisa jadi besar banget ya. Itu benar-benar balik lagi egonya gitu. Kalau Bang Jerry ya biasanya kalau ada masalah-masalah kayak gitu ya udah, mungkin Bang Jerry biasanya nyesain dulu, udah selesai Bang Jerry mengalah dulu. Bisa jadi Bang Jerry yang di kamar dulu atau yang di luar atau pergi bentar, tapi balik lagi dengan penuh rasa kasih sayang balikan lagi. Itulah bumbu-bumbu yang namanya pernikahan yang Manis Abang Sayang sejak kau siap. Oke, jangan kemana-mana ya. Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu ada El Corona dengan judul lagunya Bebana Kasih Asmari. Asmari sama Bang Jerry, Asmara. Tetapi goyang pagi, se.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM.

0: kita lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Iya, per 7.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Yuk, Neng Manisa Bang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com. Dance while the record spins. Do you like something hard?

Jakarta Sober Sendang Indonesia. Kelebak-kelebak dari Hesti. Dan yang mana sebang sayang sih jangkau siar jam 11.15 waktu di balik siar. Banjiri punya info di mana teman sama saya jangkau saya dapatnya dari kumparan.com. Ada kelompokan pencuri bobol sekolah harapan bangsa di kawasan Cimanggis Depok. Dalam aksinya para pelaku menggondol satu unit kamera dan juga uang tunai sebesar 2.350.000. Maksudnya itu. Jadi belibet nih kalau ngomongin duit. Emang sensitif ya kalau akhir bulan ngomongin duit. Jadi teman sama saya jangkau siar

Ya itu si maling ini ngebobol sekolahan. Nah, ini harus waspada sekali nih malam sabang saya Jakau Share, apalagi kepada malam hari. Karena memang dia beraksinya malam hari biar gak ketahuan. Kalau siang hari ketahuan ya. Nah, jadi untuk teman sabang sayang sih, Jangkau Siar, jangan sampai ya rumahnya ataupun tempat usahanya jadi dibobol maling. Harus disiapkan juga penjagaannya yang ketat. Oke, kita goyang lagi aja ah. Daripada ngomongin duit nanti jadi pusing ya. Hesti dengan judul lagunya Kelapa-Kelapa.

0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ada Aan yang manis abang sayang sejangkau siar, a.k.a. bapaknya si Afan ya. Kalau dia dulu ikut ajangnya KDI nih, manis abang sayang sejangkau siar. Kalau nggak salah sih bener, juara 4 ya. Di KDI pertama nih, di angkatannya bareng sama Nasar, sama Siti, terus satu lagi lupa deh, Fran atau siapa gitu. Nah dia juara 4-nya. Nah sekarang anaknya nih manis abang sayang sejangkau siar, kalau nggak salah juara 3 ya anaknya Afan. Bener gak sih? Bener ya? Ingat gak? Oh, juara satu tuh kalau gak salah cewek. Juara satunya cewek, juara duanya tuh ada cowok. Nah dia juara tiganya, si Afan. Nah gimana sayang sayang sejiang kalau siar? Jangan lupa ya makan siang dulu, karena kan sekarang udah mau siang nih. Jadi kalau nih manis abang saya ajak kalau siar yang mau istirahat, siap-siap. Dah bingung mau makan apa ya? Kalau mau bingung makan apa, kayaknya enakan ketoprak nih atau mie ayam. Ini ada rencana nih, kita di sini mau makan mie ayam nih manis abang saya ajak kalau siar. Kita semua mau ditraktir sama Pak Budi ya. Jadi Pak Budi itu bagian produksi di sini. Dia udah siap-siap katanya ya mau traktir kita nih manis abang saya ajak kalau siar. Jadi mau makan di mana Pak Budi? Ya sudah ah, nih manis abang saya jangkau siar. Bang Jerry ucapin terima kasih ya. Besok Bang Jerry gak masuk ya, kemungkinan 2 hari karena Bang Jerry ada ngemsi. Tapi kalau misalnya hari Jumat gak jadi ngemsi, Bang Jerry tetap masuk. Oke, terima kasih nih manis abang saya jangkau siar dan Bang Jerry. Terima kasih juga para produsernya, terima kasih operatornya, terima kasih anak magangnya, diri semua. Pokoknya jangan kemana-mana, karena yang mau request ataupun salam-salam ya, hari ini insya Allah akan ditemenin sama Neng Selwa. Yang besah-besah-besah nih manis abang saya jangkau siar ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu sama Bang Jerry insya Allah Jumat ataupun minggu depan. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Radio CBB 105,4 FM.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebiji nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio CBW 105,4 FM.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Abang sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, mwale.

Buat yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: bébé.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi. Hayu siapa takut bareng Neng Salwa ya. Buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 5,4 FM di goyang seksi bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti ya. Buat Neng manis abang sayang ini ada Jegek Bulan dengan judul lagunya Cari Bebek ya. Buat Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayu siapa takut.

0: Masih dari Jalan Haji Payeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Monteng manis abang sayang, apa kabar? Ya ampun, sudah lama sekali ya Neng manis abang sayang, karena hari ini hari apa sih? Sekarang hari Rabu di langkah yang ke-29 di bulan Juli 2026, sabar ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, karena digoyang seksi di jam 1, berarti buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Popo yang takut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Salwa.
0: Apa kabar Neng Ranjai?
1: Baik. Salwa sehat.
0: Alhamdulillah, aku sehat sekali.
1: Aku cari-cari kemarin di kolong meja enggak
0: ada. Emang aku tikus.
1: Diumpetin sama Wang Jerry.
0: Aku diumpetin. Aku habis sibuk.
1: Ya deh. Semoga sukses.
0: Ya, aku udah selesai tahu kuliahnya.
1: Amin.
0: Senang banget nih Neng Ranjai.
1: Ngumpulin duit.
0: Nanti kan duitnya dari nanti kan duitnya dari kamu.
1: Amin.
0: Ya udah, mau request lagu apa kamu?
1: Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta dari siapa itu?
1: Iman.
0: Sebentar ya, dicari dulu. Antara Cinta dan
1: Dusta.
0: Dosa.
1: Iya.
0: Dosa. Coba di luar carinya. Pelan-pelan, antara cinta dan dosa. Sebentar ya. Sebentar, sabar.
1: Yo, yo.
0: Emang kan mau kemana sih buru-buru?
1: Mau jemput Salwa.
0: Kenapa aku harus dijemput?
1: Ya, gak apa-apa kan.
0: Ya sudah nih, lagunya udah ketemu. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Makasih
0: Salwa. Sami-sami.
1: Terus, ya.
0: Iya, amin. Kamu juga sehat selalu. Juga. Iya, operator aku baru nih.
1: Salam kenal.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru banget ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa, tungguin di 089-52-1054. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, dengan siapa di mana?
2: Yasmini di Matraman.
0: Oh, nomornya baru lagi nih.
2: Iya.
0: Oke, Neng Yasmini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik ya. Ya sudah, Neng Yasmini mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Bella Queen. Saus Padang.
0: Goyang Nasi Padang.
2: Bukan, Saus Padang Bella Queen.
0: Saus Padang, ada lagi ya? Saus Padang dari Bella Queen. Enak tuh ya, saus Padang ya. Bentar. Saus, coba pakai. Oh. Bentar ya, dicari dulu ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Enggak, sebentar. Bella Queen ya? Coba cari Bella Queen-nya. Tapi pernah diputar gak sebelumnya?
2: Pernah gak diputar kok.
0: Bella Queen. Kalau gak ada berarti hilang. Kemana tuh ya hilangnya ya? Tulisannya sebentar ya, aku cari dulu ya.
2: Iya.
0: Adanya teman biasa lagi dari Bella Queen.
2: Kain aja, ganti deh. Evita Mala.
0: Apa judulnya?
2: Gadis miskin deh.
0: Gadis miskin.

3333. Tapi nanti dulu, setelah lagu dan iklan berikut ini ada Imam S. Arifin dengan judul lagunya Antara Cinta dan Dosa. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Wuih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Wuih, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Wuih, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks, Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jakarta, salah satu senang di Indonesia, yang manisa bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya, buat yang manisa bangsa yang tadi aku habis dengerin lagu favorit aku ya, ada dari Neng Niken Salindri ya, Jalan Running Tresna ya. Buat yang manis sama sayang ya, yang mau request bisa net telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Wahai sahabat takut.
0: Enggak takut sama Neng Erna, gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa, kenapa kok masih lemes-lemes aja tadinya?
1: Ya emang begini.
0: Emang lemes ya? Kalau Neng Erna yang kalau Neng Erna yang telepon tuh bawaannya ngantuk banget. Karena suaranya halus banget gitu. Neng Erna, mau request lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Yunita Ababil.
0: Apa judulnya?
1: Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia dari Yunita Ababil. Sebentar, dicari dulu ya. Sebentar. Sabar. Adanya dari Nisel
1: Eni.
0: Udah dong. Adanya dari Nela Karisma nih.
1: Ya.
0: Coba sebentar.
1: Masa Yunita Ababil enggak ada?
0: Sebentar. Sabar, sabar, sabar. Bentar ya, coba cari. Tadi nyari di sini juga ya. Coba sebentar. Yunita Ababil. Kayak nggak ada deh Neng.
1: Nggak ada, katakanlah.
0: Katakanlah dari
1: Yunita Ababil juga.
0: Cari sini aja. Katakanlah. Sebentar. Dicari dulu. Ada. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, makasih banyak Neng Salwa. Sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Kamu juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pamit
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada salam-salam terakhir untuk abang-abang itu. Ya udah, buat yang mana sahabat saya yang mau request sesi yang satu gue ini 0895. Ini Abang Pandu Kica telepon tapi enggak angkat ya. Ini ada abang dari siapa ininya namanya ya? Bang Puji Yusuf dari Pademangan katanya mau request lagu apa? Lagu Ida Layla judulnya Numpang Mandi. Oh, ternyata di Seneng Murna nih. Coba kita angkat. Enggak bisa diangkat. Oh, bisa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna. Gimana kabarnya?
2: Murna gak takut sama Neng Salwa. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik. Neng Murna udah makan siang atau belum?
2: Udah dong, sebelum pipi cuma diberangkat kerja.
0: Oke, ya sudah, mau request lagu apa? Karena sudah makan, aku kasih request lagu deh. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Isdahlia.
0: Judulnya?
2: Payung Hitam.
0: Payung Hitam dari Isdahlia ya.
2: Oke.
0: Sebentar, dicari.
2: Biar gak ngantuk.
0: Payung Hitam, coba Payung Hitam tapi yang nyanyi Neng Erna. Pasti ngantuk tetap. Ya udah nih lagunya ada, nanti Neng Salwa puterin ya lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Burna.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi ya setelah lagu dan iklan berikut. Nih, dua energi yang berbeda dari tadi ditelepon sama Neng Erna. Lemes banget, bikin ngantuk ya. Tiba-tiba yang nelpon itu Neng Murna, langsung dia jadi melotot gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kita puterin lagunya Neng Erna dulu ya, biar dia gak ketiduran. Ini ada Yunita Ababil dengan judul lagunya Katakanlah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi aja.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunagi itu woy. Dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

Mengkompas CBB Bandar Dangdut Jakarta, serasa senang di Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku, Neng Salwa, yang manis abang sayang. Karena sudah jam 14 lewat 3 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang, bukan request lagi, tapi mendengarkan informasi dari aku gitu ya. Informasinya ada apa sih Neng gitu ya. Ini ada informasi mengenai mitos gitu ya. Siapa dari Neng Manis Abang Sayang atau semua, pokoknya yang dengerin Neng Salwa ya, Neng Manis Abang Sayang semua yang masih percaya kalau makan telur kebanyakan bikin bisulan gitu ya. Faktanya itu cuma mitos belaka, Neng Manis Abang Sayang, gak benar-benar terjadi gitu ya. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang, kan biasanya orang tua kayak gini, jangan kebanyakan makan telur nanti bisulan kamu gitu ya. Ternyata bisul itu bukan disebabkan oleh konsumsi telur, melainkan karena infeksi bakteri yang disebut dengan Staphylococcus aureus gitu. Jadi bukan disebabkan oleh makan telur terlalu banyak gitu. Nah, bisul terjadi akibat infeksi bakteri yang tadi Neng Salwa sebutin, yang namanya agak susah itu ya gitu ya, yang masuk ke dalam folikel rambut atau kelenjar minyak di kulit, terus kemudian memicu yang namanya peradangan hingga terbentuk yang namanya benjolan merah berisi nanah gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Resiko bisulan bisa meningkat pada orang yang pertama nih, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang kurang menjaga yang namanya kebersihan kulit, terus juga sering mengalami yang namanya gesekan pada kulit nih, memiliki luka yang terinfeksi, terus juga Neng Manis Abang Sayang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah gitu, dan juga Neng Manis Abang Sayang yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang suka makan telur, gak perlu takut gitu ya. Aku takut Neng Salwa takut bisulan, jangan takut gitu ya, karena telur bukan penyebab dari bisul gitu. Karena telur ini merupakan sumber protein yang baik gitu, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, terus juga bisa mendukung perbaikan jaringan tubuh Neng Manis Abang Sayang gitu. Nah, terus kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang, terus Neng Salwa kalau misalkan aku punya alergi telur gimana tuh gitu ya. Nah, kalau alergi telur itu juga tidak memicu yang namanya bisul. Nah, melainkan bisa menyebabkan yang namanya gatal, terus ruam, kemudian bengkak atau mual serta muntah atau yang disebut dengan diare itu ya, muntaber biasanya gitu. Nah, jika bisul berukuran besar sangat nyeri disertai demam, Neng Manis terus kemudian sering kambuh atau tidak kunjung membaik ketika Neng Manis Abang Sayang kasih salep-salep tertentu gitu ya. Jangan Neng Manis Abang Sayang pecahkan sendiri gitu ya. Segera Neng Manis Abang Sayang datang ke spesialis tersebut gitu. Jangan asal pencet gitu, karena berbahaya gitu Neng Manis Abang ya. Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang suka telur banget, cinta banget sama telur ya, jangan takut kalau misalkan makan telur takut bisulan, yang salah jadinya aku gak mau makan telur lagi gitu. Jangan takut ya. Terus juga buat yang alergi telur, nah kalau misalkan alergi telur gimana gitu, tadi kan udah yang selalu kasih tahu kalau misalkan telur itu bukan penyebab dari bisul, jadi aman aja, jadi Neng Manis Abang Sayang bisa makan gitu dengan takaran tertentu. Jangan emang yang sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya Neng Manis Abang Sayang, tapi kalau misalkan telur itu ingat ya, telur itu bukan penyebab bisul, jadi santai aja gitu, tapi jangan berlebihan juga, okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Ini ada Riza Umami dengan judul lagunya Jarak. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapnya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
7: Iya, pembengkakan jantung, gula,
8: diabetes,
7: lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

ya, karena disenggol baru kedengeran suara aku gitu ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam masih di jam justru ya. Kok oh, apa ya, aku ngomongnya lah ya. Masih di jam 14 lewat 29 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat yang manis abang sayang bisa request ya. Request salah ding. Aku kasih informasi, maksudnya ya ampun aku jadi gak fokus gini ya. Kenapa ya yang manis abang sayang ya. Ya sudah yang manis abang sayang, ini ada informasi. Apa ya, tadi kan informasi mengenai telur ya. Telur yang rumornya gitu ya atau mitosnya bisa menyebabkan yang namanya bisul, tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata itu adalah mitos aja gitu, bukan faktanya gitu. Ternyata faktanya bisul itu disebabkan oleh yang namanya bakteri gitu. Tadi bakterinya susah banget namanya gitu. Nah selanjutnya ada informasi mengenai siapa di sini neng manis abang sayang yang sudah memiliki riwayat yang namanya stroke gitu, atau mungkin ada tanda-tanda akan timbulnya stroke gitu ya. Nah sebelum itu terjadi pada neng manis abang sayang, neng selalu mau kasih tahu nih ke neng manis abang sayang cara mencegah stroke sejak dini. Ini 5 makanan yang wajib Neng Manis Abang Sayang masukkan ke menu ini menurut para ahli gitu ya. Kalau Neng Manis Abang Sayang mau hidupnya tetap sehat jauh dari penyakit yang namanya stroke. Kalau udah stroke kan udah ya udah, kita sembuhnya ya semoga sembuh gitu ya. Ya pasti sembuh sih kalau misalkan diobatin gitu. Tapi ini Neng Salo sebelum Neng Manis Abang Sayang berobat lebih baik dicegah gitu ya. Makanya Neng Salo mau kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang makanan-makanan apa aja yang harus dimasukkan ke menu-menu Neng Manis Abang Sayang agar terhindar dari yang namanya stroke gitu ya. Ini yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang harus memakan yang namanya sayuran berdaun hijau gitu. Sayuran berdaun hijau apa aja sih Neng Salo? Kan sayuran emang hijau daunnya gitu ya. Nah inilah sayuran berdaun hijau. Yang pertama adalah bayam, kemudian kale, terus juga ada arugula yang kaya akan nitrat yang berfungsi. Ini fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah, sehingga ya Neng Manis Abang Sayang aliran darah Neng Manis Abang Sayang tetap lancar dan tekanan darahnya juga menurun gitu. Yang kedua adalah, nah yang kedua nih Neng Manis Abang Sayang ya, ini adalah buah sitrus gitu ya. Berbagai macam buah seperti jeruk termasuk jeruk Bali, ini mengandung vitamin C, folat serta kalium yang kaya akan antioksidan dan antiinflamasi gitu. Nah serat ini larut di dalam, seratnya larut di dalamnya juga efektif memangkas yang namanya kadar kolesterol jahat gitu. Tadi kan yang pertama udah sayuran hijau, kemudian buah-buahan yang mengandung vitamin C, folat serta kalium gitu ya, atau buah sitrus. Ada apa lagi Seneng Salwa selain dua itu gitu ya. Ini adalah kacang kenari gitu ya. Kenari kaya akan yang namanya asam alfa linolen gitu, atau ALA, yaitu jenis asam lemak omega 3 nabati yang dapat menekan kadar kolesterol atau kolesterol yaitu LDL atau low density lipoprotein, atau yang disebut dengan kolesterol jahat gitu. Nah buat yang manis abang sayang yang mau terhindar dari penyakit stroke gitu ya, terus mau mengurangi yang namanya kolesterol jahat nih, makanlah kacang kenari gitu. Selanjutnya adalah, ini kalau aku pasti suka banget sih, ya ini adalah olahan dari susu yaitu yogurt yang manis abang sayang ya. Selain kaya akan kalsium dan kalium, yogurt mengandung yang namanya probiotik yang bisa berkontribusi untuk menyeimbangkan kadar lemak atau lipid darah serta menurunkan yang namanya tekanan darah gitu. Ih ternyata bagus ya. Makanya Neng Manis Abang Sayang, yogurt tuh enak banget. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau terhindar dari stroke, ternyata makanannya enak-enak Neng Manis Abang Sayang ya. Ada kacang kenari, sayur-sayuran hijau, terus juga ada yogurt tuh kan enak-enak semua gitu ya. Selanjutnya adalah oat gini. Selain untuk diet ya, ternyata oat juga bisa untuk Neng Manis Abang Sayang mencegah yang namanya stroke gitu ya. Nah
kenapa sih Neng Salo kok oat bisa masuk oat? Kalau teman-teman saya nggak tahu, oat itu ada di supermarket atau minimarket terdekat yang manis abang saya nih, ada namanya oat gitu ya. Terus gambarnya tuh kayak apa ya, kayak makanan burung dah pokoknya yang manis abang saya, yang ada yang warna biru, ada yang warna merah tuh. Nah terus ini nih, kenapa sih oat bisa menjadi salah satu makanan yang bisa mencegah yang namanya penyakit stroke gitu ya? Karena oat ini serat larut pada yang namanya oat, membantu bisa yang dapat membantu menjaga stabilitas gula darah, terus juga mencegah yang namanya lonjakan insulin yang bisa merusak pembuluh darah jika terjadi terus menerus gitu. Nah itu adalah tadi beberapa makanan sehat yang bisa Neng Manis Abang Sayang konsumsi kalau Neng Manis Abang Sayang mau terhindar dari yang namanya penyakit stroke gitu ya. Makanya mulai dari sekarang sayangi jantung Neng Manis Abang Sayang serta pembuluh darah untuk mencegah yang namanya penyakit stroke gitu ya. Ternyata kalau misalkan kita mau mencegah yang namanya stroke tuh gak susah ya Neng Manis Abang Sayang. Ini makanan-makanan yang barusan Neng selalu sebutin itu gampang banget ditemuin di supermarket, minimarket, bahkan tukang sayur yang misalkan lewat-lewat di dekat rumah Neng Manis Abang Sayang, bahkan ada juga yang di warung-warung gitu ya. Itu Neng Manis Abang Sayang gampang banget untuk mendapatkannya gitu dengan harga yang terjangkau. Bisa makan bayam, bayam kale atau juga arugula gitu ya. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang nggak tahu arugula gitu ya, cari di Google ya. Terus kalau misalkan mau, kalau nggak suka sayuran gimana Neng Salwa, bisa makan buah. Ada buah yang namanya buah jeruk. Jeruk pasti semua orang rata-rata suka buah jeruk gitu ya. Terus kan jeruk bermacam-macam, bisa Neng Manis Abang Sayang konsumsi. Selanjutnya kalau misalkan nggak suka buah sama sayur gimana, bisa makan kacang-kacangan. Ada kacang kenari yang bisa mencegah stroke gitu ya. Kalau misalkan gak suka kacang juga bisa makan yogurt gitu ya. Ini kan yogurt enak banget gitu ya, asam-asam gimana gitu. Terus juga kalau misalkan gak suka yogurt ya udah makan oat aja gitu. Tapi masa iya dari ke 5 makanan yang Neng selalu sebutin gak ada yang masuk ini Manis Abang Sayang? Ya sudah, aku mau makan yogurt biar terhindar dari penyakit stroke. Tapi aku suka banget nih yogurt. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Seksi Ayu.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

89.1 Sore Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang masih di jam 14.56 waktu di Belik Siar. Nelfonnya nanti ya. Sekarang adalah Astagfirullahaladzim La ilaha illallah. Sekarang adalah Neng Manis Abang Sayang masih mendengarkan informasi dari Neng Sawo gitu. Nah ya, sekarang ada informasi apa ya kira-kira? Aku bingung deh naroknya di sini aja kali ya. Oke. Buat yang manis abang sayang, sekarang ada informasi mengenai apa ya? Tadi kan sudah mengenai stroke, cegah stroke gitu ya. Sekarang nih Neng Sawo mau kasih informasi buat yang manis abang sayang gitu. Siapa yang di sini setelah melakukan, biasanya kalau misalkan setelah melakukan kegiatan gitu ya, langsung mandi gitu, atau misalkan merasa gerah, ah mandi ah gitu, gerah nih gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang tahu gak sih ada 4 kegiatan yang dilarang untuk mandi gitu ya, karena bisa memicu sesuatu yang berbahaya gitu. Apa aja sih Neng Sawo kegiatannya? Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang gak boleh mandi setelah makan. Kenapa emang gitu? Mandi setelah makan akan menyebabkan sesuatu yang buruk gitu ya. Ketika setelah makan, darah akan fokus pada pencernaan setelah makan gitu. Jika mandi setelah makan, pembuluh darah akan mengembang dan mengulang kembali fungsinya gitu. Hal ini yang membuat sistem sirkulasi darah dalam sistem pencernaan itu terganggu gitu Neng Manis Abang Sayang gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang habis makan jangan langsung mandi gitu ya. Kasih jeda gitu ya 30 menit atau mungkin 1 jam gitu ya. Atau mungkin bagusnya mandi dulu terus baru makan kali gitu ya. Selanjutnya adalah Neng Manis Abang Sayang setelah mandi langsung melakukan aktivitas, langsung mandi setelah beraktivitas gitu. Kenapa sih nggak boleh? Nah, setelah beraktivitas, Neng Manis Abang Sayang harus mengistirahatkan terlebih dahulu gitu ya. Harus beristirahat gitu ya. Entah itu aktivitas otak atau otot. Jika Neng Manis Abang Sayang langsung mandi setelah beraktivitas, hal ini akan mengakibatkan yang namanya kurang darah di bagian hati dan dada yang akan membuat Neng Manis Abang Sayang pengsan gitu. Ketika Neng Manis Abang Sayang abis beraktivitas, abis beraktivitas langsung mandi gitu. Makanya jangan ya. Atau Neng Manis Abang Sayang bisa kasih jeda dulu gitu kali ya. Selanjutnya ini sebenarnya gak boleh ya. Neng Manis Abang Sayang abis mandi setelah melakukan aktivitas yang haram gitu ya. Ini mabuk gitu ya. Setelah mabuk Neng Manis Abang Sayang gak boleh langsung mandi, karena alkohol menjadi penghambat aktivitas hati dan menghambat pelepasan glukosa gitu ya. Saat mandi dalam situasi seperti ini akan membuat pencernaan glukosa meningkat gitu ya. Hal ini yang menyebabkan tubuh memproduksi gula darah terlalu banyak, sehingga Neng Manis Abang Sayang akan rentan terkena pusing, terus juga bisa pengsan lagi gitu ya. Makanya jangan mabuk-mabukan ya Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya nih yang terakhir adalah Neng Manis Abang Sayang mandi saat demam. Kalau ini pasti udah tahu ya, karena emang biasanya dokter-dokter tuh melarang kalau misalkan lagi demam jangan mandi dulu gitu ya, atau mungkin lap badan aja gitu, pakai air hangat gitu ya. Kenapa sih? Selama ini kan kita gak tahu ya alasannya kenapa sih gak boleh mandi gitu ya. Nih, ketika Neng Manis Abang Sayang mengalami yang namanya demam, tubuh Neng Manis Abang Sayang akan mengkonsumsi panas lebih dari 20% gitu ya. Ini sangat tidak dianjurkan untuk yang namanya mandi ketika demam, karena ini akan mudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa Neng Sawo yang sesuatu yang tidak diinginkan? Ya udah pokoknya jangan mandi gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, Neng Sawo masuknya gak lama-lama karena setelah ini akan ada azan ya, azan asar buat Neng Manis Abang Sayang yang melakukan yang apa sih, melaksanakannya gitu ya. Jangan lupa sholat asar, okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, itu adalah larangan-larangan yang gak boleh dilakukan gitu ya. Aktivitas-aktivitas apa aja yang gak boleh dilakukan terus abis itu mandi gitu ya.
yang sudah Neng Manis Abang saya izin kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang enggak pasti.
2: Elah.

0: paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari

Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng wanita bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya. Buat yang wanita bangsa yang karena sekarang sudah jam 15:44 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang wanita bangsa yang bisa salam-salam gitu ya. Tapi kalau salam-salam nanti kalau misalkan request, Neng Manis Abang saya tidak bisa request gitu ya. Tapi sebelum Neng Manis Abang saya yang salam-salam, Neng Salam mau sapa-sapa dulu buat Neng Manis Abang sayang yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa di sana ya kira-kira ya? Kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ada Abang Mardi Lestari ya. Terus juga ada Bang Saifuddin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salam Goyang Seksi ya. Hayo siapa takut. Ah, absen Bang Saifuddin, Neng Salwa. Oke. Okay. Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan ya, katanya assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Hayo ah, ikut absen di gue yang seksi bersama Neng Salwa, siapa takut ya. Oke, okay. Terus juga ada Neng Hikmalatas. Terus katanya selamat siang Neng Salwa, gue yang seksi, hayo siapa takut dari mana aja. Senggol-senggol dong, kangen suaranya yang asik ya. Aku senggol nih kamu ya. Aku habis liburan ke luar negeri. Oke, okay, terus juga ada Baba Enda. Apa kabar Baba Enda ya? Terus juga ada Neng Analata ya. Neng Salwa sehat goyang seksi, hayu siapa takut ya. Selamat tugas sampai tuntas ya. Request lagu April. April kali ya, bukan April ya. Terus juga ada siapa lagi ya di sini, udah sih ya. Terus juga nih kalau misalkan di WhatsAppnya Radio CBB ya, di WhatsAppnya Cakti Budi Bakti ini ada Neng Munah dari Kelapa 2 Bonjer ya. Selamat sore Neng Salwa, ikut merapat. Oke, okay. Terus juga ada yang tadi nelfonin, gak udah-udah ya. Ini ada Bang Ban Pandu Kece ya, katanya cuaca panas di sekolah Muhammadiyah 5. Oke, okay. Terus juga buat yang lagi nyemil, oh lagi nyemil takoyaki katanya, karena aku lagi puasa jadi makan abis buka aja. Oke, okay. Semoga puasanya lancar sampai selesai ya. Oke, okay. Terus juga ada Bang Cecep Kelana. Terus juga ada ini assalamualaikum, katanya telepon dua kali belum diangkat, ketik aja gitu, mau request lagunya Ninggal Katresnan gitu. Aku tadi ditelepon gak ada yang nelpon, ini siapa ya, ini siapa namanya ya, ini siapa ya, soalnya teleponnya gak masuk ini, Neng Rini, teleponnya gak masuk Neng Rini. Terus juga ada Neng Murnah ya, udah sih ya. Kalau misalkan, terus ada Neng Erna Bangka, ini sebenarnya masuk ya, tapi ini baru, tapi kok pesan lamanya baru masuk ya. Kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa aja kira-kira di sana ya. Sebentar, coba aku putar-putar dulu supaya masuk yang baru masuk. Kayak bunyi nih di kuping aku nih. Coba denger gak bunyi? Bunyi ya? Oke. Kedengeran gak Neng Manis Abang Sayang di radionya? Apa emang cuma di aku aja gitu? Coba kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada siapa di sana ya? Di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Neng Eli Agustin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Sawo dari Pekarungan Sukadono Sidoarjo hadir ya. Salam untuk Bang Peiman Tulangka, Bang Tentrem-Tentrem Adem, Neng Milanieza, Bang Ahmad Hudori, Bang Anim Beka, Bang Bobo, Bang Rahman Diski, Abah Wesel Samplangan, dan buat Aminah N. Mardiana ya. Terus juga buat aku katanya. Tuh, terus ada Bang Abo WSL juga. Katanya apa ya? Ntar lu deh, belum ketemu nih. Katanya Bang Abo WSL, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Amin, amin, amin. Terus juga ada Bang Ahmad Hudori ya, goyang seksi ya. Assalamualaikum Neng Salwa, selamat semoga saya selalu Jakarta Barat hadir. Request lagunya Tajamnya Karang dari Melody. Oke, okay, nanti lagunya diputerin ya. Oke, okay, buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam nanti ya, Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Ayo siapa tak

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada Delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
8: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Yogyakarta 100% di Indonesia. Neng Wanisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, buat Neng Wanisa Bang Sayang. Sekarang sudah jam 16 lewat 6 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Wanisa Bang Sayang bisa request ya, bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut? Enggak takut. Lagi nonton Piala Presiden loh. Wow. Ini di Indosiar loh. Lagi okay. Nonton Piala Presiden.
0: Oke. Okay.
1: Lagi rame nih.
0: Ya udah.
1: Jadi lagi rame.
0: Sambil puasa ya. Bang Pandu lagi puasa ya?
1: Lagi puasa dong, lagi puasa ini.
0: Semoga lancar ya sampai nanti azan maghrib.
1: Sambil nonton bola juga nih.
0: Oke.
1: FC lawan Persija.
0: Kayaknya sudah. Bang Pandu mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu April Menyala ya.
0: Menyala April.
1: Iya.
0: Belum.
1: Salam-salam aja ya. Langsung salam-salam apa langsung semangatin buat yang puasa.
0: Semangatin aja yang buat puasa.
1: Buat yang puasa semangat deh. Neman sabang saya yang sedang berpuasa ayam mubit tetap semangat. Jangan bolong. Puasa sunahnya masih ada besok juga ya.
0: Oke, ya sudah.
1: Masih ada besok ya pokoknya. Yes, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, nanti lagunya yang saya putar ini ya. Ini Bang Pandu nelponin benar-benar siang. Dari aku baru mulai dia udah nelponin tapi enggak kedapetan gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Yo Neng Muna, mau telepon lagi enggak? Nih tentu yang sawa ini ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Yo yang mau request masih Neng Sawa tungguin di 0895 2010 54. Nih nanti giliran udah kagak request Neng Manis Abang Sayangnya nelpon ya. Dan tadi aku lagi lagu-lagu aja pada nelpon Abang Cicip Kelana. Tadi tuh ada yang gak keputar lagunya siapa ya? Aku lupa deh. Mana ya lagunya ya? Ini siapa nih ya? Agak namanya nih. Halo? Lah, mati, diangkat mati. Siapa itu? Siapa nih? Siapa nih? Gak ada namanya Neng Manisa Bang Sayang. Sudah ya, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Tetap di Goyang Seksi Hayu

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
4: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
3: Ih, yang nyapa pula? Bantulah.
4: Udah coba Canva AI belum?
3: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
4: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Satset, praktis, langsung jadi.
3: Serius?
4: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
3: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
4: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

Suara 100% yang di Indonesia, nikmati Sabang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis Sabang Sayang, sebenarnya harusnya request ya, tapi tiba-tiba ini mati ya PC-nya yang manis Sabang Sayang ya. Jadi buat yang manis Sabang Sayang yang mau request, teleponnya di 021-536-3333 karena sedang diperbaiki gitu, oke okay? Sekarang Neng Sawa sambil nungguin yang manis Sabang Sayangnya telepon, Neng Sawa kasih informasi buat yang manis Abang Sayang gitu ya. Kenapa belakangan ini ya aku sering banget scroll HP di kegelapan gitu ya. Atau ada dari Neng Manis Abang Sayang yang sama kayak Neng Salwa, suka banget scroll HP kalau misalkan udah ngantuk, udah dimatiin kamar tidurnya, tinggal lampu tidur doang nih, tapi masih scroll HP dalam kondisi kegelapan gitu. Nah, kebiasaan sepele ini ya Neng Manis Abang Sayang ternyata punya dampak yang serius buat mata Neng Manis Abang Sayang serta kesehatannya gitu. Nah, main HP sambil miring dengan satu mata tertutup bantal, ini tuh jadinya kan ya, ini bisa berbahaya Neng Manis Abang Sayang ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang suka mainin HP di tempat gelap, ini ini bisa bikin kebutaan sementara gitu ya. Nah, kenapa sih gitu ya? Cahaya biru atau blue light dari layar HP ini dapat menekan produksi hormon melatonin atau hormon pemicu ngantuk gitu ya. Akibatnya, otak Neng Manis Abang Sayang mengira kalau misalkan ini tuh masih siang hari gitu ya, bikin Neng Manis Abang Sayang jadi susah tidur dan bangunnya jadi lemas gitu. Terus juga yang dapat merusak siklus dan kualitas tidur Neng Manis Abang Sayang gitu. Nah, selanjutnya scroll HP di kegelapan bikin mata Neng Manis Abang Sayang cepat lelah dan kering gitu ya. Di tempat gelap, pupil mata Neng Manis Abang Sayang ya akan melebar buat menyerap cahaya gitu ya. Sinar terang dari layar HP bikin otot mata Neng Manis Abang Sayang bekerja dengan ekstra gitu atau bekerja keras gitu. Matikan tuh. Bekerja dengan keras gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini dapat memicu matanya Neng Manis Abang Sayang tuh jadi mudah lelah, terus jadi tegang, terus jadi cepat keringnya gitu. Nah, selain itu ya, scroll HP di kegelapan, scroll sosmed di kegelapan ini dapat menimbulkan kebutaan sementara gitu ya. Nih, Neng Manis Abang Sayang tidurnya miring sambil main HP, bikin satu mata Neng Manis Abang Sayang tertutup bantal gitu ya, dan mata lainnya menatap layar terang, jadi cuma sebelah doang nih yang ngelihat gitu, yang di bagian atasnya gitu ya. Saat HP dimatikan, mata yang menatap layar butuh waktu lama buat adaptasi di tempat gelap gitu ya, bunyi-bunyi ya, buat adaptasi di tempat gelap gitu ya, yang bikin mata tersebut tidak bisa melihat sementara gitu. Terus juga nih ya, Neng Sawa punya tipsnya atau solusinya buat Neng Manis Abang Sayang ya. Yang pertama adalah yang sudah pasti nyalakan lampu kamar atau minimal lampu tidur yang redup atau warm gitu ya. Tapi biasanya lampu tidurnya juga cuma seuplik doang, gimana sama aja. Ini lampu tidurnya tuh bener-bener yang lampu tidur Neng Manis Abang Sayang, bukan lampu yang cuma di pojokan kamar yang cuma kelihatan kalau misalkan di deket-deketnya doang gitu. Jangan yang kayak gitu, sama aja boneng gitu ya. Terus juga Neng Manis Abang Sayang bisa mengaktifkan fitur yang fitur night shift atau Eye Comfort Shield gitu ya. Itu biasanya ada di HP-HP Neng Manis Abang Sayang. Terus selanjutnya, Neng Manis Abang Sayang bisa pakai rumus 20-20-20 ya. Tiap 20 menit Neng Manis Abang Sayang bisa melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang sering scroll sosmed sambil tiduran di tempat gelap ya, udah kurangin ya, atau bahkan hindari gitu ya. Udah sih gitu aja Neng Manis Abang Sayang ya. Makanya jangan deh, kalau misalkan emang udah dimatiin lampunya, berarti emang waktunya udah untuk tidur gitu, bukan untuk scroll sosmed lagi. Mungkin bisa lanjut besok, atau mungkin emang kalau masih mau scroll sosmed, nyalain dulu lampunya, janganlah dimatiin terlebih dahulu. Atau bisa pakai solusi yang tadi Neng Sawa kasih tahu, yaitu pakai lampu tidur yang benar-benar lampu tidur ya,
supaya Neng Manis Abang Sayang tetap ada cahaya gitu, biarpun ya redup-redup gitu. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang kan tidak bisa request ya. Ya sudah ya, Neng Sawa kan kembali lagi. Ini ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya, bareng aku nih semua ya, buat yang manis abang sayang. Aduh, karena sekarang masih di jam 16:52 waktu di bilik siar, harusnya masih request gitu ya, tapi karena belum bisa juga ya yang manis abang sayang. Jadi hari ini adalah Neng Salwa mau kasih informasi. Tapi kalau misalkan yang manis abang sayang mau request tapi mau teleponnya di 02153633333 itu boleh ya. Sekarang Neng Salwa mau baca informasi dulu nih buat yang manis abang sayang. Siapa nih yang merasa kalau misalkan makan buah kok itu-itu aja ya? Kayak misalkan apel, terus kayak jeruk, terus atau pisang. Kayak ih kok kayaknya aku makan buahnya itu-itu aja, bosan gitu ya. Neng manis abang sayang bisa nih sesekali coba melirik nih ya buah lokal yang mulai jarang ditemui gitu. Neng manis abang sayang yang mulai jarang-jarang nih ada gitu ya. Selain rasanya yang unik, beberapa diantaranya juga punya kandungan gizi serta senyawa bioaktif yang baik buat tubuh neng manis abang sayang gitu ya. Nah, ini adalah 5 buah langka Indonesia dengan khasiat yang luar biasa gitu ya. Ya, ini ada yang pertama adalah buah ciplukan gitu ya, atau yang disebut dengan buah pisalis. Ini memiliki khasiat yang luar biasa. Nih kalau misalkan yang manis abang sayang kagak tahu ya, buah ciplukan tuh kayak gimana, itu yang kayak lapisannya tuh kayak kertas gitu neng manis abang sayang, itu bisa dibuka, nah kayak begitu bentukannya. Tapi kalau misalkan gak tahu juga, cari di Google ya, buah ciplukan tuh kayak gimana. Nah, khasiatnya adalah yang neng manis abang sayang, khasiat dari buah ciplukan adalah dia kayak akan antioksidan tinggi, terus juga zat antiinflamasi, terus juga dia memiliki khasiat yang yang efektif untuk membantu menstabilkan gula darah serta menjaga kesehatan kesehatan hati. Asik. Kalau yang manis abang sayang yang lagi sakit hati, mungkin bisa makan buah ciplukan kali ya. Gitu. Yang kedua, yang manis abang sayang ini pasti enggak tahu ya. Tahu sih. Kalau aku tahu kalau ini karena ada pohonnya dekat rumah aku. Ini ada buah duet. Tapi yang sering aku dengar adalah buah jamblang gitu neng manis abang sayang. Ini dekat rumah aku masih ada pohonnya gitu. Tapi agak bikin kotor gitu ya pohon ini, karena kalau misalkan jatuh kan dia warnanya agak ungu-ungu gimana gitu. Nah itu benyek neng manis abang sayang, nanti keinyek-inyek tuh jadinya kotor kemana-mana gitu. Nah buah jamblang ini memiliki khasiat yang luar biasa gitu ya, karena punya senyawa yang disebut dengan jambolin yang bagus banget nih buat yang manis abang sayang penderita diabetes, karena bisa membantu mengontrol kadar gula darah gitu. Selain itu juga ini bagus buat pencernaan karena rasanya masam-masam gimana gitu ya, jadi bagus buat pencernaan yang manis abang sayang gitu. Yang ketiga adalah buah bisbol gitu ya, atau yang sering disebut dengan persimmon velvet. Tapi ya kalau ini aku nggak tahu nih, kayak dia tuh di tengah-tengah kayak buah jeruk, tapi dia di tengah-tengahnya tuh kayak belimbing yang manis abang sayang gitu. Nah, buah bisbol ini memiliki khasiat yang luar biasa gitu ya, karena dia tinggi akan serat, zat besi, serta vitamin C gitu neng manis abang sayang, yang bagus banget nih buat melancarkan yang namanya sirkulasi darah, terus juga bisa mencegah anemia serta menjaga kesehatan jantung dari neng manis abang sayang. Tuh kan aku bilang kan dia mirip sama jeruk gitu ya, karena dia mengandung vitamin C juga sama kayak si jeruk neng manis abang sayang. Bentuknya mirip banget, tapi neng manis abang sayang bisa cari kali ya di Google ya, ini buah asli Indonesia ya. Terus juga nih yang keempat adalah buah ceplok giring atau buah delima putih ya. Kalau ini mungkin yang manis abang sayang pernah makan, cuman namanya asing kali ya. Kalau aku pernah makan sih, kalau ini enak yang manis abang sayang, asam-asam gimana gitu. Apalagi kalau dibikin asinan ya, atau asinan. Nah
buah delima putih ini memiliki khasiat yang luar biasa-biasa di luar ya, karena dia memiliki kandungan antioksidan, flavonoidsnya tinggi banget Neng Manisa Bang Sayang ya, karena dia ampuh meredakan peradangan, terus juga menjaga sistem imun Neng Manisa Bang Sayang, serta menurunkan yang namanya resiko penyakit kronis gitu ya. Yang terakhir adalah buah gowo ya, atau buah kupah. Buah gowo ini aku pernah dengar tapi kayak belum pernah makan nih aku nih. Tapi pernah dengar nih Manisa Bangsa, ini warnanya ungu. Terus dia kayak buah delima itu, dia di tengahnya ada biji-biji-biji-bijinya gitu. Tapi warnanya ungu. Nah, khasiatnya adalah Neng Manisa Bang Sayang, dia tinggi akan antioksidan dan vitamin C gitu, yang bagus buat mengatasi masalah pencernaan seperti diare, terus juga bisa menetralkan racun di tubuh dan menjaga kesehatan kulit gitu. Nah, aku sih baru aku dengar ya, yang aneh gitu di telinga aku adalah buah bisbol, dan belum pernah makan sepertinya aku. Kalau misalkan buah jamblang, buah ciplukan, kemudian delima putih, kalau gowok aku pernah dengar tapi belum pernah makan. Kalau delima putih aku pernah makan dan pernah dengar. Terus juga kalau jamblang ada dekat rumah aku, jadi aku pernah lihat bentuknya. Kalau buah ciplukan pernah ngelihat gitu. Apa salah ya? Tapi kayaknya itu deh Neng Manisa Bang Sayang, karena bentuknya itu sama yang seperti aku lihat gitu. Dia kayak lapisannya seperti kertas, terus di tengahnya tuh ada bijinya gitu Neng Manisa Bang Sayang gitu. Nah, mungkin Neng Manisa Bang Sayang bisa dicari ya, atau mau nyobain mungkin ada di pasar-pasar, atau di tukang buah atau di marketplace ya, atau Neng Manisa Bang Sayang bisa beli online aja kali gitu ya. Nah, ya udah, mungkin yang Manisa Bang Sayang kalau yang bosan sama jeruk, apel dan lain-lainnya itu pisang ya. Nah, bisa cobain buah-buah asli Indonesia yang barusan Neng Sawa sebutin gitu. Oke? Okay? Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, setelah ini nanti Neng Sawa akan memberitahu lokasi mana aja yang macet, yang mungkin nanti Neng Manisa Bang Sayang mau pulang kerja atau mau pulang dari liburan, mungkin ya ada yang liburan gitu ya. Nah, tungguin, makanya pantengin terus Radio CBBS 5,4 FM. Ini akan ada jalan-jalan mana aja yang macet dan tidak macet gitu. Oke? Okay? Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mau jualan makin laku?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
2: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beliin dah. Nah ya, gue jalan dulu.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Tadi kan aku sudah menjanjikan Neng Manisa Bang Sayang untuk memberikan informasi mengenai lalu lintas gitu ya. Nah sekarang saatnya itu kan. Sekarang saatnya untuk Neng Manisa Bang Sayang mendengarkan informasi lalu lintas yang sudah Neng Salwa janjikan itu. Ini buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, atau buat Neng Manisa Bang Sayang yang mungkin baru pulang kerja gitu ya. Nanti lewat jalan-jalan yang akan Neng Salwa sebutkan gitu ya. Ini jalan-jalan yang ada di Jabodetabek aja gitu ya. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Barat di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk, ini padat Neng Manisa Bang Sayang. Terus juga di Jalan Joglo Raya menuju Meru ya, ini ramai lancar Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian di Jalan Kiai Tapa menuju Grogol, padat Neng Manisa Bang Sayang ya. Abis dari Jakarta Barat kita minggir sedikit ya ke Jakarta Selatan Neng Manisa Bang Sayang. Di Jalan Raya Pasar Minggu menuju Pancoran, ini padat Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian di Jalan Gatot Subroto menuju Kuningan, padat merayap. Kemudian di Jalan Antasari menuju Blok M, ini ramai lancar gitu ya. Ramai padat tuh kayak gimana coba ya. Ramai lancar Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat, di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Harmoni, ini ramai padat ya. Ramai lancar kali ya. Kemudian di Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru, ini padat Neng Manisa Bang Sayang. Dan yang selanjutnya adalah Jalan Keramat Raya menuju Senen, ini padat merayap Neng Manisa Bang Sayang. Nah selanjutnya adalah Jakarta Utara ya, di Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk, ini padat ya. Terus juga di Jalan Pluit Raya menuju Penjaringan, ramai lancar. Kemudian di Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading, padat Neng Manisa Bang Sayang. Yang selanjutnya adalah Jakarta Timur ya, dengarkan baik-baik warga Jakarta Timur. Di Jalan Raya Kalimalang menuju Pondok Bambu, ini padat. Kemudian di Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas, ramai lancar. Kemudian di Jalan Raya Bekasi menuju Cakung, padat merayap. Kemudian untuk warga Bogor ya, ini agak jauhan dikit ya dari Jakarta kita ke Bogor ya. Di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin, padat merayap. Kemudian Jalan Dramaga Raya menuju IPB Dramaga, ini padat. Dan yang selanjutnya adalah Jalan Raya Bogor menuju Cibinong, ramai padat ya. Selanjutnya Neng Manisa Bang Sayang, untuk warga Depok ya, warganya Ayu Ting Ting nih, di Jalan Soleh Iskandar menuju simpangan Depok, ramai padat ya. Terus selanjutnya adalah Jalan Raya Sawangan menuju Parung Bingung, ini ramai lancar. Kemudian di Jalan Raya Cinere

menuju Limo, ini padat ya. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi. Nih, warga Bekasi, ayo dengarkan baik-baik ya. Nanti kalau misalkan kelewat, aku gak mau tahu ya. Ini di Jalan Sultan Agung menuju Kranji, ini ramai padat ya. Di Jalan Raya Narogong menuju Bantar Gebang padat merayap. Jalan Cut Mutia menuju Terminal Bekasi, ini padat ya. Selanjutnya adalah Tangerang ya, agak dekat. Harusnya tadi abis Jakarta, Jakarta, Jakarta, Tangerang dulu biar agak dekat ya, nggak jauh-jauh nih loncatnya aku ya. Ini di Jalan Daan Mogot menuju Poris Pelawat, ini padat merayap. Kemudian di Jalan Raya Serpong menuju BSD padat. Di Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung ramai lancar ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah, mungkin terus lewat jalan-jalan yang barusan yang saya sebutin, mungkin bisa lewat jalan lain gitu, atau mungkin bisa cari jalur lain. Kalau misalkan aku nggak tahu gimana Neng Salwa, caranya adalah yang manis abang sayang buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Nah, ketiklah alamat Neng Manis Abang Sayang, terus menuju kemana. Terus nanti Neng Manis Abang Sayang biasanya ada pilihan, ada 2 pilihan sampai 3 pilihan. Nanti Neng Manis Abang Sayang lihat jalan yang paling cepat, itulah yang lumayan gak rame kali gitu. Terus buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai helm untuk pengendara motor. Terus juga ya untuk pengendara mobilnya, jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang mau berpergian, terus kayak atau mau keluar rumah jauh dekat, jangan lupa untuk selalu membawa surat-suratnya ya, karena itu penting ya. Siapa tahu nanti ketemu bapak-bapak polisi di jalan, udah ditunjukin jadi aman gitu. Terus juga buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah terus mau lewat jalan-jalan ya, jangan pernah menerobos lampu lalu lintas seperti lampu merah. Terus juga jangan melanggar aturan jalan dengan ini pengendara motor khususnya yang suka naik-naik ke atas trotoar ya, jangan ya. Itu kan buat pejalan kaki, jadi digunakan untuk pejalan kaki saja, motor jalur motor. Terus juga buat yang manis abang sayang, jangan pernah masuk ke jalur Transjakarta, karena itu dia sudah ada jalurnya sendiri. Nanti kalau misalkan yang manis abang sayang masuk ke dalam jalur Transjakarta, itu bisa mengganggu gitu ya, terus membahayakan juga, karena kan Transjakarta besar-besar ya, takutnya gak kelihatan, nanti yang salah siapa? Yang besar gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Terus juga nih, biarpun gak musim hujan, tetap harus membawa payungnya, terus juga jas hujan nih jangan lupa dibawa gitu. Soalnya tadi aku jalan kerja aja tuh udah mendung Neng Manis Abang Sayang, alhamdulillahnya tuh tidak hujan gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada siapa? Nela Karisma dengan judul lagunya Sutradara Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
6: Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
9: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
10: Ya.
9: Hipertensi itu yang tertinggi.
10: Apalagi yang dirasakan?
9: Itu aja.
10: Kalau nyetir?
9: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
10: Ngantuk.
9: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
10: Oh, Masya Allah.
9: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
10: Minum apa, Bu?
9: Minum itu air bambu.
10: Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
10: Ya.
9: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
10: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
9: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
12: Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% senang di Indonesia. Neng Wani Sabang sayang, gimana? Goyang seksinya bareng Neng Salwa. Karena sekarang sudah jam 17.36 menit waktu di bilik siar dan menjelang azan maghrib gitu ya. Berarti Neng Salwa harus pamit undur suara. Buat Neng Wani Sabang sayang yang sudah gabung di request serta salam-salam, terus juga sudah mendengarkan informasi dari aku, terima kasih ya Neng Manisa Bang Sayang. Tapi jangan kemana-mana, pantengin terus radio CBB 105,4 FM, karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Apakah goyang malamnya ada penyiar atau tidak ya, makanya pantengin ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Mai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini.

0: kembali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
7: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Betul. Berarti 2 botol kurang.
0: Terus? Alhamdulillah ini kempes ini kelihatan saya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher saya yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya bersyukur namanya syariat di Alhamdulillah Tuhan. Pada air sinyal bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB tak bisa tergantikan.

bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Tim Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: CBB Radio, 105,4 FM.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya. Ya. Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya. Ya. Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
5: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin lah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya Pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Betul.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya, terus? Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh, kempes.
2: Yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Air Sinar Bambu Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, yang telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
3: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.